udah di jam 7 lewat 2 menit ya. Ini udah masuk di Spada Pilih Lagu Kamu teman Pro 2. Aku udah bikin pilihan di story Instagramnya Pro 2 yang harus kamu pilih satu di antara 3 pilihan yang aku bikin. Karena di pagi hari ini aku nge-battle antara Samuel Cipta, terus Topati, dan juga Mario Geklau teman Pro 2 yang harus kamu pilih satu. Ya vote-nya, jadi satu akun cuma bisa satu kali vote, kecuali kamu punya banyak akun Instagram, pakailah akun kedua ketiga kamu itu ya teman Pro 2 untuk ikutan vote di Spada Pilih Lagu Kamu. Nanti yang hasil vote-nya paling banyak di 7:30 bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi yang mau ikutan langsung gas cus, langsung buka Instagram kamu, buka Instagramnya Pro 2, tinggal tap aja story sampai yang paling terakhir, nanti kamu bakal nemu polling Spada Pilih Lagu Kamu dan bisa ikutan vote di sana teman Pro 2. Jadi mumpung masih punya waktu untuk ikutan vote, langsung aja ikutan.

0: Pro 2, sebelum lanjut beraktivitas lagi, kita update dulu kondisi lalu lintas di pagi hari ini bersama Ibda Agus Rubiansyah dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibda Agus, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi Mbak Sarah dan teman Pro 2. Saya dengan Ibda Agus Rubiansyah dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang. Berdasarkan pantauan dari petugas lapangan, hingga pagi ini secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar, kendaraan masih dapat bergerak dengan baik. Mungkin demikian laporan kondisi lalu lintas pagi ini, Mbak Sarah.
0: Oke, apa ada himbauan nih Ibda Agus untuk teman Pro 2 yang mau beraktivitas hari ini?
1: Himbauan untuk masyarakat Kota Serang khususnya, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengguna sepeda motor, memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Baik Mbak Sarah, itu yang dapat kami laporkan.
0: Terima kasih Ibda Agus untuk traffic update-nya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar.

0: lagu baru di Pro
1: 2. Siapa sangka suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Selalu Bro Radio Band dan teman terbaik kamu. Teman Bro Radio, sekarang aku mau kasih tahu kamu hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu di pagi hari ini. Di hari ini ya, teman Bro Radio. Tadi aku nge-battle antara Samuel Cipta, Topati, dan juga Mario G. Cloud, teman Bro Radio. Yang ternyata banyak banget yang nge-vote Samuel Cipta dengan perolehan pollingnya 64%, teman Bro Radio. Kamu tahu dong artinya apa? Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Samuel Cipta untuk kamu, teman Bro Radio, tanpa jeda.

Nih dari sepeda pilih lagu kamu Tamam Pro 2. Gimana udah singelong dengan lagu-lagunya Samuel Cipta? Ya kadang suka bingung kalau mau dengerin lagu Samuel Cipta tuh mau dengerin yang mana gitu kan. Nah ini udah aku puterin 3 lagu Samuel Cipta Tamam Pro 2. Enak lagi gak di jedanya. Dan aku Sarah Genevi masih bakal terus nemenin kamu Tamam Pro 2 di sepeda.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2 udah masuk di jam 8. Udah mulai sarapan, udah kenyang ya, teman Pro 2. Ini biasanya kalau sarapan tuh kalau pagi banget, kayaknya terlalu pagi gitu ya. Jam 6, jam 7 kayaknya terlalu pagi untuk sarapan. Jam setengah 8 baru deh ya, itu mulai sarapan. Terus di jam 8 udah ngerasa kenyang. Terus lagi mikirin nih, nanti di jam 9, di jam 10 mau jajan apa ya. Kadang gitu gak sih, teman Pro 2? Kalau aku kayak gitu, kadang jadi kayak makan tuh setengah 8. Jam 8 udah kenyang, tapi nanti pengen ngemil gitu kan ya, kayak mulut ini pengen ngunyah sesuatu gitu. Jadi selesai sarapan sambil siaran gitu kan, ngobrol sama kamu teman Pro 2 sambil mikir juga, aduh nanti mau jajan apa ya enaknya teman Pro 2. Nah ini kalau kamu sendiri teman Pro 2, kalau udah sarapan gitu ya, kamu tuh suka banget ngemil juga atau enggak? Gue cukup sarapan, nanti gue makan lagi pas jam makan siang. Nah boleh banget kamu cerita ke aku ya teman Pro 2 di 081 11 45 101 6.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Tentang kamu kalau habis makan suka ngemil apa enggak sih teman berdua? Kalau aku suka banget ngemil, apalagi yang manis-manis. Wah udah deh ya, itu nggak bisa ditolak. Jadi kalau kayak jangan ajak gue jajan, gue mau diet, tapi kayak Sar ayo kita jajan ini, ayo. Gak bisa nolak ya. Aduh emang niatnya kurang banget nih ya kalau untuk soal diet. Karena cemilan jadi salah satu cobaan untuk diet ya teman-teman berdua. Tapi kalau kamu gak diet ya gak masalah sih ya. Karena ya udah aman-aman aja kan, karena tidak ada target untuk menurunkan berat badan gitu ya teman-teman berdua. Nah ini di WhatsAppnya Prodia FM Banten ada beberapa teman-teman berdua yang udah ikutan join-join ngobrol di pagi hari ini teman-teman berdua. Kita baca ada dari siapa nih, 087, oh dari Rina nih yang katanya, kalau aku termasuk yang setelah makan masih suka ngemil Sar. Sebenarnya bukan karena masih lapar sih, tapi kayak ada yang kurang aja kalau habis makan gak ada cemilan. Biasanya setelah makan siang katanya aku suka cari biskuit atau buah. Kalau malam apalagi sambil nonton, wah godaan ngemilnya lebih gede lagi nih Sar katanya. Kadang udah ngerasa kenyang tapi karena ada makanan di meja jadi ikut makan juga. Jadi kalau ditanya suka lanjut ngemil atau enggak, jawabannya suka, terutama kalau ada cemilan di rumah. Wah ini ya lagi, apalagi kalau udah ngumpul-ngumpul keluarga gitu ya sama berdua, wah itu pasti ada cemilan yang harus ada di meja gitu ya sama berdua. Kalau nggak ada cemilan di meja itu kayak ayo kita mau order apa nih delivery ke rumah. Itu sih ya yang bahaya ya sama berdua ini. Jadi kayak niatnya udah kenyang, malam aman, kayaknya gak usah ngemil. Tiba-tiba pas ngobrol keluarga, malah jadi beli jajanan ya teman-teman berdua. Terus nextnya ada dari Dedi di Cilegon nih katanya, gue justru gak suka ngemil setelah makan Sar. Kalau udah makan nasi lengkap dengan lauk dan sayur, biasanya udah kenyang banget gue. Paling setelah makan minum air putih aja, kalau gak kopi sih. Kalau biasanya gue baru makan cemilan itu kalau lagi ngumpul-ngumpul aja, itu pun gak banyak-banyak katanya nih. Wah ini berarti Dedi salah satu orang yang bisa menahan diri ya teman-teman berdua. Dan biasanya emang kalau habis makan dengan lauk yang lengkap gitu ya, 4 sehat 5 sempurna gitu ya teman-teman berdua, itu biasanya kenyangnya jauh lebih lama sih emang ya teman-teman berdua. Jadi kayak nggak ada hasrat udah kayak pengen ngemil, nggak deh gue masih kenyang banget gitu ya teman berdua. Jadi kayaknya untuk kamu yang udah makan tapi masih ragu mau ngemil apa enggak gitu ya, itu kayaknya balik lagi ke diri kamu pengen apa enggak sih ya. Nah biasanya kalau gak ada ngemil tuh biasanya ngopi lah ya teman-teman berdua. Ada mungkin yang suka kopi pahit, ada yang suka kopi kekinian juga gitu ya. Itu jadi kayak salah satu cara atau minuman yang mengganti ngemilnya gitu ya. Dan ini next nih ada dari siapa di sini, kita baca ada dari Arif nih. Gue suka banget ngemil setelah makan. Biasanya setelah makan masih bisa santai-santai sih ya. Katanya kalau ngemil itu pas lagi main HP atau lagi istirahat, nah itu baru ngemil deh ya. Cuma kalau lagi kerja gak ada waktu untuk ngemil, udah fokus untuk kerja. Paling nanti ambil jeda sesekali, ambil istirahat, baru di situ gue punya waktu untuk ngemil ringan. Kadang buah, kadang dibawain juga dari rumah. Kalau gak ada ya paling cari biskuit aja Sar. Wah ini sih ya teman-teman berdua, salah satu ngemil yang sehat, buah. Jadi kayak gak ada kekhawatiran berat badan kamu nanti naik gitu ya teman-teman. Kalau lagi diet, ini bisa jadi salah satu ide cemilan juga yang bisa kamu makan. Tapi kalau kamu suka biskuit, juga biskuit enak sih. Kadang yang ada selainya, ada yang biskuitnya aja, ada yang manis, ada yang gurih, itu makin bikin makin galau mau ngemil apa gitu ya teman-teman berdua. Nah untuk kamu yang pengen ikutan juga, kamu tim yang suka ngemil apa enggak teman-teman berdua, boleh banget ikutan chat di 081 11 45 101 6.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih ngobrolin tentang kamu itu suka ngemil gak sih teman Pro 2 setelah makan? Atau tim yang gak ngemil sar karena gue udah kenyang. Ini banyak banget ya teman Pro 2 yang ikutan join juga nih. Ada Siska nih yang cerita katanya, kalau aku tergantung situasi nih katanya. Aku termasuk sebenarnya suka ngemil juga setelah makan, apalagi kalau lagi ngumpul-ngumpul. Awalnya sebenarnya enggak niat ngemil, tapi kalau di meja ada gorengan, ada keripik, ada kue, tangan ini kayaknya otomatis langsung ngambil, apalagi kalau lagi ada teman ngobrolnya. Wah, udah deh, enggak kerasa katanya udah makan berapa banyak. Tapi kalau itu setelah itu enggak ada orang ya enggak ada niatan untuk ngemil juga sih. Jadi ya tergantung suasana dan juga orang-orangnya ada apa enggak. Kalau itu sih aku ya Sar, kata Siska kayak gitu teman Pro 2. Ya sih kadang kalau sendiri gitu ya teman Pro 2, kita kadang enggak kepikiran untuk ngemil, tapi kalau lagi ada teman gitu kan, apalagi teman bawa cemilan, wah udah itu rasanya emang tangan ini gerak sendiri terus tiba-tiba ngambil makanan langsung makan cemilannya ya teman Pro 2. Terus next nih ada dari Wulan di Tangerang nih yang katanya, aku suka ngemil Sar, tapi sekarang cemilannya udah berubah lebih ke yang lebih ringan aja. Kalau dulu aku sering banget makan gorengan atau makanan manis setelah makan. Sekarang kalau pengen ngemil biasanya aku pilih buah atau kacang-kacangan. Menurut aku ngemil sebenarnya gak masalah selama tidak berlebihan dan kita tahu kapan emang lapar dan kapan cuma pengen ngemil aja karena bosan. Kadang aku juga kenyang sih, tapi setiap makan cuma ngeliat cemilan jadi kepengen, tapi ya udahlah cukup sedikit aja. Wah ini ya teman Pro 2 emang harus, kita juga harus punya apa ya, bisa dibilang kesadaran diri kali ya teman Pro 2. Bener apa kata Wulan sendiri gitu kan, kita ngemil gak masalah, tapi ya akhirnya kita tahu batasan ngemil kita seperti apa biar tidak berlebihan. Nah ini juga Wulan berarti tim yang ngemil sehat juga ya, suka ngemil buah-buahan. Nah ini kadang buah juga udah termasuk manis sih ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu nyari sesuatu cemilan yang kamu craving sugar banget nih gitu kan ya, pengen manis tapi gak pengen ngerasa bersalah banget gitu ya udah ngemil, nah itu ngemil buah juga bisa teman-teman Pro 2. Terus next nih ada Nia nih yang katanya, kalau dulu katanya aku termasuk setiap selesai makan pasti cari cemilan katanya, bahkan kadang baru selesai makan nasi udah nyari makanan manis. Tapi setelah aku pikir-pikir ternyata itu jadi kebiasaan. Nah sekarang katanya aku mencoba membiasakan diri untuk nggak ngemil langsung. Jadi kalau masih pengen makan biasanya minum air putih dulu sambil nunggu beberapa menit. Katanya kalau udah kalau memang masih lapar baru deh aku makan. Kalau cuma pengen ngemil doang karena bosan biasanya udah deh aku minum air putih aja. Wah iya sih ya teman Pro 2. Kadang ada juga yang kayak gitu ya, yang kayak emang pengen ngerenyam aja gitu, pengen ngemil ngunyah-ngunyah aja, padahal kenyang, kayaknya gak lapar-lapar amat gitu ya teman Pro 2. Ini juga bisa nih kalau kamu kayak Nia ya, diakalin dengan minum air putih gitu ya teman Pro 2, tau kenyang. Kadang tuh kalau aku mikir ya teman Pro 2, kalau aku sendiri gitu kan ya, setiap mau sarapan gitu pasti udah mikir juga nanti ngemil apa gitu ya. Bahkan kadang saking bingungnya aku mikir kadang kayak, oke deh kayaknya aku makan dulu, kalau aku abis makan pengen ngemil baru deh beli cemilan. Tapi kalau aku abis makan ngerasa udah kenyang dan ngemilnya nanti aja deh beberapa jam kemudian, itu langsung kayak yaudah deh nanti aja beli cemilannya gitu ya teman Pro 2. Nah ini boleh ya teman Pro 2, aku masih open untuk kamu yang pengen ikutan join-join ngobrol di pagi hari ini. Kamu tim yang abis makan langsung ngemil atau enggak teman Pro 2, boleh banget kamu chat ke aku di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: Beb, mau makan apa hari ini?
4: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
3: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi gak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Terus dengerinnya di mana?
3: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata seru juga ya.
3: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih ngobrol sebentar lagi ya tentang kamu kalau habis makan suka ngemil lagi apa enggak sih teman-teman Pro2, karena habis makan kenyang tapi pengen ngemil, aneh tapi nyata ya teman-teman Pro2. Di sini ada Fajar dari Anyer nih yang ikutan join cerita teman-teman Pro2, katanya kalau saya justru wajib ada cemilan setelah makan, apalagi kalau lagi ngopi nih katanya. Kalau saya makan itu udah ada dua tahap, pertama makan berat terus ditutup dengan cemilan, biasanya pisang goreng atau singkong atau makanan ringan lainnya. Apalagi kalau sambil ngopi, kayaknya kurang lengkap kalau nggak ada cemilan. Kayak nggak ada makanan pendamping aja gitu, walaupun udah kenyang tapi tetap ada keinginan pengen ngemil sedikit. Ini ya, sama Brado biasanya kalau lagi ngopi emang kurang nikmat kalau nggak ada cemilan, apalagi kopi pahit, kopi hitam gitu ya sama Pro 2. Wah, ditambah dengan gorengan, combo banget enaknya ya sama Pro 2. Dan next nih ada dari siapa di sini, Maya, yang katanya kalau aku nggak terlalu suka ngemil setelah makan, karena kalau langsung makan lagi biasanya penuh banget, perut gue ser kayak kenyang banget gitu. Jadi aku lebih suka ngemil di sela-sela waktu makan. Jadi kalau lagi mulai udah mulai lapar lagi baru deh ngemil. Tapi kalau setelah makan langsung ngemil, aku kayaknya nggak dulu deh, nunggu turun dulu makanan yang ada di perut, nanti baru ngemil sedikit. Wah, itu tanya. Terus kata Maya, buat aku ngemil boleh aja, tapi harus tetap lihat waktunya juga. Jangan sampai karena kebiasaan setiap selesai makan kita langsung cari makan lagi. Ini ya sama Pro2. Jadi kayak kita abis makan pengen ngemil, tapi kayak nunggu ada jeda dulu biar perut biar makanan yang ada di perut ini terolah dulu gitu ya teman-teman Pro2, nanti udah gak begitu kenyang baru deh ngemil lagi. Itu juga bisa ya teman-teman Pro2. Dan kalau dari aku lihat ya, intinya semua ini banyak banget yang suka ngemil ya teman-teman Pro2. Jadi kayak emang kebiasaan ngemil tuh jadi kebiasaan gitu ya teman-teman Pro2. Entah itu ngemil yang kamu suka biskuit kah, kamu suka buah kah, kacang-kacangan gitu ya teman-teman Pro2. Yang intinya adalah aku suka ngemil. Dan emang kadang cemilan ini bikin kita tetap di dalam apa keadaan yang good mood gitu ya teman-teman Pro2. Walaupun tadinya lagi bete, lagi bad mood, terus ngemil dikit, apalagi ngemil-ngemil yang manis, itu bisa naikin mood ya teman-teman Pro2.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio udah di jam 9.15 ya, yang artinya kita di Spada kurang dari 1 jam 45 menit lagi kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ini cuaca di luar aku masih belum kelihatan di luar seperti apa ya teman Pro 2, cerah kah? Tapi kayaknya ada sedikit cahaya-cahaya matahari, cerah ya teman Pro 2. Nah, kamu juga boleh banget nih sharing-sharing gimana kondisi cuaca di sekitar kamu atau kondisi lalu lintas di sekitar kamu juga teman Pro 2. Sambil request-request lagu juga boleh untuk nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Bisa banget WhatsApp ya ke Pro 2 FM Banten atau bisa DM ke Instagramnya Pro 2 FM Banten di @rri_pro2banten. Di bio IG Pro 2 juga udah ada link yang bisa kamu klik teman Pro 2, nanti di situ muncul pilihan untuk WhatsAppnya Pro 2 FM Banten, tinggal klik aja, nanti tinggal masuk room chatnya teman Pro 2.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: tau gak sih yang dipakai ini apa? Yang dipakai itu namanya si Desir Yure dengan kode 40. Yang dipakai itu variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Tuh Pro 2, ini bisa dibilang kabar yang bikin kaget banget teman Pro 2. Kalau kamu kemarin nonton Piala Dunia 2026, kamu pasti nggak asing dengan Erling Haaland teman Pro 2 dan juga rambut panjangnya benar-benar ikonik banget ya, udah badannya tinggi gede udah kayak raksasa gitu ya teman Pro 2. Terus rambutnya juga panjang gondrong, jadi kayak gampang banget untuk menotis Haaland di lapangan gitu ya teman Pro 2. Nah, beberapa hari terakhir ini Haaland bikin shock banget teman Pro 2 karena penampilan barunya setelah memotong rambut panjangnya itu. Agak shock sih. Jadi pas aku lagi buka Instagram gitu kan ya, muncullah postingannya Haaland tuh kayak, bentar, kok ada yang beda nih, beda banget. Pas dilihat-lihat lagi tuh kayak, wah, dia potong rambut teman Pro 2. Dan potong rambutnya tuh langsung kayak model buzz cut gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak benar-benar new face banget dengan rambut barunya, kayak ini bukan Haaland yang gue kenal teman Pro 2. Sebelumnya juga Haaland sempat ragu gitu teman Pro 2 mau potong rambutnya setelah inget pesan dari Zlatan kalau nggak salah teman Pro 2. Terus yang jangan pernah potong rambut kamu karena di situ kekuatan kamu, intinya gitu ya teman Pro 2. Tapi tetap lanjut potong teman Pro 2 setelah itu, langsung video call dengan banyak teman-temannya gitu ya. Setelah itu juga sama Zlatannya sendiri bilang, kayaknya jangan hubungin gue lagi, gue mau ngapus lo, gue mau ngeblokir nomor lo. Tapi sambil bercanda teman Pro 2, nggak beneran. Dan itu banyak juga beberapa teman-temannya Haaland sendiri yang pas di video call tuh bener-bener kaget dan nggak expect juga. Jadi mereka awal-awal tuh kayak nerima video call dari Haaland tuh kayak, bentar gitu, kayak ada momen jeda dulu gitu loh teman Pro 2. Abis itu langsung ketawa, langsung kayak, lo beneran potong rambut bro. Yang akhirnya benar-benar banyak yang bilang juga, ya lo kelihatan jauh lebih muda dengan rambut baru ini, 10 tahun lebih muda. Dan itu hari jadi sempat ramai juga di media sosial teman Pro 2 tentang penampilan barunya Haaland.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Sesuatu kemana berada benten teman terbaik kamu. Teman berdua, kalau kamu belum ada rencana bulan depan gitu ya, pengen ikut acara apa, kayaknya kamu bisa ikut fun run Lelarian 3 teman berdua di tanggal 6 September 2026. Pendaftarannya juga masih dibuka dan ini gratis teman berdua. Jadi kamu ikut fun runnya gak dipungut biaya ya. Dan nanti bakal ada door prize untuk kamu yang beruntung. Coba gimana gak seru ya, udah acara fun run yang gratis, kamu kemungkinan bisa dapat door prize juga teman berdua. Jadi langsung aja ajakin orang-orang yang kamu kenal, teman-teman kamu, komunitas kamu, keluarga kamu, ikutan aja teman berdua. Selain fun run juga kita ada cek kesehatan gratis juga dan donor darah, terus juga ada pentas seni juga dan pastinya ada UMKM. Jadi fun run-nya benar-benar fun banget teman berdua. Langsung aja kamu bisa kepoin Instagramnya Prodi FM Banten dan juga Instagram RRI Banten di ppid.rribanten.

0: video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan juga Maluku Utara. Dukungan dilakukan melalui pengerahan pompa, personil hingga pasokan air untuk mempercepat pemadaman kebakaran. Kementerian PU juga memastikan personil dan peralatan tetap disiagakan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan kondisi lokasi tetap aman.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya, Trade saat ini tengah menguji beberapa fitur baru dan salah satunya adalah fitur transkrip otomatis dari klip audio. Fitur transkrip otomatis itu memungkinkan orang yang sedang menggulir feed mereka untuk membaca transkrip tersebut bahkan jika suara dimatikan. Kepala Trade Scanner Hayes mengisyaratkan bahwa ini salah satu dari beberapa alat berbagi podcast yang sedang dikembangkan untuk layanan Meta tersebut.

0: Dan informasi yang terakhir, film Laut Bercerita memperkenalkan teaser poster terbaru. Teaser poster menampilkan ruang makan yang menjadi salah satu set penting dalam film. Dan film Laut Bercerita diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori dan akan dibintangi oleh Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, Dian Sastrowardoyo, dan juga aktris dan aktor lainnya. Sekian info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru, hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Salah satu kemana Prodo Benten teman terbaik kamu. Teman Prodo sekarang kamu ada di Santai Siang Prodo Top Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang. Teman Prodo waktunya request-request lagu di jam-jam rawan lapar, di jam-jam rawan ngantuk ini teman Prodo. Boleh banget kamu WhatsApp ke Prodo FM Banten di 081 11 45 1016.

0: Eh Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Hit Shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 Banten, teman-teman baik kamu. Tahun Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya, dengan aku Sarah Genevi yang masih muterin lagu-lagu requestan dari kamu, teman Pro 2 ya. Ini ada WhatsApp, aduh agak-agak serak jadinya nih ya. Ada WhatsApp dari Noxe yang katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Makasih banyak kakak. Terima kasih banyak juga Noxe udah request ya. Ini nanti aku puterin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Terus nextnya ada dari 0895 sekian-sekian-sekian yang pengen request lagunya Kendrick yang Sakit Hati. Lagi sakit hati, aduh. Cie, kenapa nih, siapa yang nyakitin kamu? Ini nanti bakal aku puterin juga ya, semoga nanti sakit hatinya cepet sembuh kembali ya, bisa happy-happy lagi. Terus next nih ada dari Tiffany yang katanya mau request lagunya Henry Moody yang People Pleaser. Okay, udah ada, tenang aja, ntar aku puterin ya Tiff ya. Dan untuk kamu teman produ yang mau request masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
3: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
2: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
3: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
2: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
3: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
2: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
4: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Still here in your apartment.
1: Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti. Selamat datang kembali sama Radio Benten, teman terbaik kamu. Sama Pro 2 udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List, yang artinya kamu sudah tahu kebersamaan kita kurang dari 1 jam ya, teman Pro 2 yang mau request-request. Masih aku tungguin loh ya, teman Pro 2, karena di sini ada dari 0877 sekian-sekian-sekian nih. Kita coba lihat namanya. Oke, ada Dila yang katanya pengen request lagunya Salma Salsabil yang Hacu, lagi pengen dengerin ini banget karena relate katanya. Ya begitulah ya, sudah melakukan adegan dewasa alias sudah kerja tuh Pro 2. Yang ya udah kayaknya dulu waktu kita masih sekolah masih belum kebayang gitu ya, kalau kerja memang butuh dengan perjuangan ya, apalagi kalau sambil kerja sambil meraih mimpi-mimpi kamu juga tuh Pro 2. Dan next nih ada yang request lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Oke, tenang aja, ada kok. Terus next nih ada siapa lagi di sini? Ada Jack yang katanya pengen request lagunya Espa yang Apa Aja. Espa apa aja apa ya? Atau mungkin nanti aku bakal puterin yang lagu terbarunya Espa kali ya, yang WDA nanti yang sama GD. Nanti bakal aku puterin, dan untuk kamu yang mau request masih aku tunggu chatnya ya, teman Pro 2 di 081 11 45 1016.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: lagi modis. Tahu nggak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sedancer Yure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat warna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kayaknya hiatus ini gak bikin Adele nganggur ya, teman Pro 2. Karena di tengah masa hiatusnya dari dunia music, Adele nih dikabarin mulai menjalani kuliah sastra Inggris secara daring, teman Pro 2. Jadi kenapa sih kok tiba-tiba kuliah sastra Inggris lagi gitu ya? Ternyata ini adalah salah satu impian lamanya Adele ya, untuk mengenyam pendidikan sekaligus mengejar cita-citanya jadi guru bahasa Inggris, teman Pro 2. Nah, sebenarnya Adele nih sempat nge-spill juga tentang cita-citanya ini dari lama, teman Pro 2. Setelah lulus dari Brit School di tahun 2006, Adele nih sempat mau melanjutkan kuliah di Liverpool University, tapi nggak jadi, demi menandatangani kontrak rekaman pertamanya, teman Pro 2. Jadi di tahun 2016 juga Adele pernah bilang mau ngambil jeda panjang dari dunia musik biar bisa ngerasain kehidupan sebagai mahasiswa yang sempat dia skip, teman Pro 2. Nah, rencana itu baru-baru ini bisa diwujudkan setelah menyelesaikan konsernya di Las Vegas ya, teman Pro 2. Dan Adele akhirnya ngaku nih, kenapa sih milih bahasa Inggris, sastra Inggris gitu kan. Ternyata teman Pro 2 ini tuh terinspirasi dari guru favoritnya saat berusia 13 tahun yang bikin Adele ini jatuh cinta sama dunia sastra Inggris, teman Pro 2. Jadi itulah kenapa akhirnya di masa hiatusnya sekarang gitu kan, Adele akhirnya ngambil kuliah daring sastra Inggris, teman Pro 2. Ini ya untuk mewujudkan cita-citanya juga gitu ya, teman Pro 2. Wah, ini makin gokil lagi ya, teman Pro 2. Kayaknya kalau nanti mungkin someday gitu ya, suatu hari nanti kita listening pakai aksennya Adele gitu, dengan suaranya Adele, dengan bahasa Inggrisnya yang oke banget itu. Wah, itu udah gokil banget sih ya, teman Pro 2. Dan kita throwback dengan lagunya Adele, teman Pro 2, yang bikin kita kangen banget sama doi.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama Radio.

0: Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 12 siang, waktunya aku mau caw ya teman Pro 2, karena aku pengen jajan risol. Dan nanti bakal dilanjut dengan BTB ya, seru-seruannya di santai siang dan juga sore ceria teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi di jalan cari makan siang, semoga cepat sampai tujuan biar bisa cepat makan gitu ya teman Pro 2. Yang lagi bingung mau makan siang apa, semoga cepat dapat inspirasinya sambil temenin sama Pro 2 FM Banten.

Salah satu Kuadran FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Ganevi. Dan ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu dari satu siang sampai dengan sore ceria di jam 7 sore nanti teman Pro 2. Gimana siang ini, apakah sudah kepikiran untuk makan siang gitu kan? Karena di jam-jam segini jam-jam rawan. Rawan susah mikir, susah untuk fokus gitu kan. Jadi harus diisi sama makanan-makanan yang bikin kamu semakin bersemangat untuk bekerja di hari Rabu ini. Ini tanggal 26 Agustus 2026. Apalagi ini udah di penghujung bulan ya teman Pro 2 ya. Dan setelah ini bakal aku bahas beberapa kuliner-kuliner viral yang mungkin bisa menjadi opsi kamu untuk makan siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Waktunya santai siang.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan gimana siang hari ini, apakah sudah kepikiran untuk menu makan siang teman Pro 2? Kalau gitu kita mulai dari makanan yang lagi rame juga dan viral di mana-mana teman Pro 2. Kalau kamu lagi bosan makan nasi gitu ya, nah ini kuliner satu ini bisa menjadi opsi kamu untuk makan siang teman Pro 2, yaitu bakmi bakar yang merupakan inovasi kuliner di mana bakmi ini tuh dibumbui, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang, terus dibakar di atas arang atau panggangan sampai menghasilkan aroma yang smoky yang cukup kuat gitu kan. Di mana proses dibakar ini tuh membuat bumbu ayam, kecap, dan rempah-rempahnya meresap sempurna ke dalam helai mie teman Pro 2. Dan kalau dari teksturnya ya, bumbu ini tuh cenderung lebih kesat dan meresap karena cairannya tuh menyusut saat dibakar teman Pro 2. Biasanya juga disajikan dengan ayam kampung kecap, ayam suwir, telur puyuh, bahkan sampai ke jamur. Dan salah satu pelopor versi viral itu ada di kawasan Mangga Besar, teman Pro 2, yang menjual ratusan porsi sehari dengan jaminan katanya 100% halal karena menggunakan ayam kampung. Dan kalau mau yang hidden gem dikit gitu ya, ada di sekitaran daerah Kalibata, Jakarta, teman Pro 2, yang terkenal dengan tekstur mie buatan sendiri yang kenyal. Di mana variasi modern juga ada di sekitaran Kemayoran yang dibakar langsung di atas cobek batu bersama bumbu rahasia beraroma pekat nih teman Pro 2.

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

ayam goreng crispy viral yang disajikan dengan cara memasukkan atau dimasukkan ke wadah terus dikocok acak. Jadi singkatannya kocak itu tuh dikocok acak bersama saus ekstra pedas dan juga barbecue hingga merata. Nah, kuliner ini tuh sangat amat populer di media sosial berkat keunikan cara penyajiannya serta cita rasa pedas manis smoky yang sangat amat kuat. Dimana salah satu pelopor utamanya yang paling viral adalah Ben Fried Chicken di daerah Meruya, Jakarta Barat yang bahkan diulas oleh food vlogger yang paling keren gitu kan, kayak Tanboy Kun dan sebagainya. Dan kalau kamu mungkin malas mengantri karena jujur antriannya panjang banget teman Pro 2, kayak lagi ngantri apa gitu kan. Padahal cuma beli ayam kocak, saking viralnya ngantrinya bisa berjam-jam katanya teman Pro 2. Kamu bisa gitu kan membuat sendiri resepnya, tapi menurutku sih kayaknya mending beli aja ya. Ini tuh mirip-mirip kalau di kita mah bahasanya ada dicelup gitulah ya teman Pro 2 ya, yang ayamnya tuh emang dengan saus pedas dan dicelupkan gitu. Cuman kan kalau dicelupkan emang dicelup gitu ya. Kalau ayam kocak ini tuh dikocok acak, dan dikocok acaknya tuh menggunakan kayak tempat ember kecil gitu teman Pro 2. Kalau aku lihat sih reviewnya beneran merah dan juga pedas gitu kan. Jujur kalau kamu suka pedas, ini bisa jadi salah satu alternatif makanan yang mungkin sudah agak bosen gitu ya makan yang itu-itu aja teman Pro 2.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Satu lagu dari XG dengan Gala Teman Pro 2 menemani kamu di jam 12 lepasan waktu 47 menit siang hari ini. Dan untuk kamu mungkin yang sudah makan siang gitu kan dan butuh yang segar-segar, ini juga ada rekomendasi makanan viral lagi, yaitu asinan ceria, yaitu asinan buah premium yang viral karena dibuat oleh influencer Devi Anastasia yang menggunakan kuah jus buah asli kayak ceri dan juga delima serta isian buah impor berkualitas tinggi nih Teman Pro 2. Dimana kalau dari kuahnya gitu ya, dibuat dari campuran ceri dan juga delima dengan perasan jeruk songkit, madu murni serta kiamboy yang tanpa tambahan gula pasir nih Teman Pro 2. Selain itu buah-buahan premium kayak anggur muskat, moondrop, leci segar, kelengkeng, buah delima hingga nanas madu. Dimana memiliki kombinasi rasa yang rame, yaitu manis, asam, gurih, pedas, dan dingin di dalam satu sajian ini sangat amat menyegarkan Teman Pro 2. Tapi karena demand-nya tinggi, permintaannya tinggi gitu ya, asinan ceria ini dijual terbatas menggunakan sistem PO atau pre-order karena proses dibuatnya tuh sangat amat lama gitu kan ya. Dan pemilihan buah segarnya membutuhkan tenaga serta biaya yang tidak sedikit loh Teman Pro 2.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTV dan mengawali informasi olahraga di jam 1 lepasan waktu 12 menit siang hari ini. Datang dari ganda campuran Indonesia, Ihsan Lintang Pramudia dan juga Salsabila Zahra Aulia yang melangkah ke babak 32 besar Pontianak International Challenge 2026. Pada babak 16 besar kualifikasi, Ihsan dan juga Salsabila mengalahkan rekan sejawat Ait Nabil Setiawan dan juga Mika Leona Lutfia dengan 21-13, 21-12. Di mana laga Super 100 ini berlangsung di lapangan 4 Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak Selasa kemarin dengan pertandingan selesai dalam tempo 23 menit. Dan Salsabila Zahra Aulia seusai pertandingan menyampaikan bahwa persiapan Ihsan dan Salsabila di pertandingan internasional ini berjalan cukup baik. Ia juga menjelaskan bahwa mereka menjalani persiapan kurang lebih 3 bulan. Dan selanjutnya Ihsan dan juga Salsabila akan menghadapi Jonathan Farrell dan Pita Haning Tias, di mana Salsabila menyebut bahwa ia dan Ihsan mau menyaingi senior sendiri dan merebut kemenangan. I'm

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang dan informasi olahraga lainnya datang dari pemain muda Garuda Pertiwi yang menilai pemusatan latihan atau training center di Prancis menjadi pengalaman berharga dalam perjalanan mereka. Di mana Timnas Putri U17 menjalani training center di National Football Center Clairefontain pada 3 hingga 9 Mei 2026 lalu. Kesempatan tersebut memberi pemain pengalaman mengenal lingkungan pembinaan sepak bola elit di Prancis. Mereka mendapatkan pembelajaran mengenai metode latihan, disiplin, pemahaman permainan, serta tuntutan sepak bola level internasional. Di mana salah satu pemain Garuda Pertiwi, Nafiza Ayasha, mengaku mendapat banyak pelajaran baru selama menjalani pemusatan di latihan tersebut. Menurut Nafiza, pengalaman ini memberikan pembelajaran yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan bersama Garuda Pertiwi.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan informasi terup to date datang dari Jojo atau Jonathan Christie, yang disebut berpotensi menduduki posisi teratas ranking tunggal putra BWF pada pembaruan peringkat di Selasa kemarin. Walaupun langkahnya sendiri di Kejuaraan Dunia 2026 terhenti di babak 16 besar, Jojo memang kehilangan sejumlah poin karena gagal melangkah lebih jauh di Kejuaraan Dunia. Namun dalam sistem ranking BWF, perolehan poin para pemain lain juga ikut menentukan posisi akhir. Dan kali ini hasil para pesaing utama Jojo justru membuat jalannya menuju puncak semakin terbuka. Salah satu hasil paling penting datang dari Chow Tin Chen, yaitu pebulu tangkis Taiwan yang menjadi salah satu pesaing terdekat Jojo harus tersingkir di semifinal setelah dikalahkan Kodai Naraoka dengan skor 21-17, 11-21, dan 10-21. Karena Chow gagal mencapai final Teman Pro 2, tambahan poin yang didapatnya tidak cukup untuk melewati Jonathan. Dan berdasarkan kalkulasi, Jonathan ini diproyeksikan mengantongi 87,631 poin dalam ranking terbaru, di mana angka tersebut menempatkannya di posisi pertama, unggul tipis atas wakil Prancis Christo Popov. Kalau

perhitungan ini benar-benar dikonfirmasi dalam ranking resmi BWF, Jojo akan mencatat sejarah sebagai tunggal putra Indonesia pertama yang kembali menduduki peringkat satu dunia dalam era sistem ranking BWF saat ini. Ia juga akan mengakhiri penantian panjang selama 26 tahun sejak terakhir peringkat satu itu berhasil diraih oleh Taufik Hidayat pada tahun 2000.

0: kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.
1: Waktunya santai siang.
2: Santai lah.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Setelah gue dari Yuda Yunita, takkan apa teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 52 menit siang hari ini. Dan informasi olahraga lainnya teman Pro 2 datang dari pelatih pendamping Timnas Panjat Tebing Indonesia, Yudhistira, yang mengatakan perolehan 2 perunggu dalam nomor speed relay pada World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026 di China merupakan hasil terbaik yang bisa diraih. Ia menyatakan torehan perunggu pada nomor speed relay estafet under 17 putri dan juga speed relay under 19 putra yang masing-masing diraih oleh Naura Jasmine Raya dan juga Kezia Kuenmi serta Haden Malik dan juga Amirul Rizki telah diperjuangkan dengan maksimal oleh kedua pasangan tersebut. Di mana Yudhistira mengaku bahwa performa para atlet masih banyak yang harus dibenahi ke depannya supaya semakin terarah. Medali peringkat ketiga tersebut diharapkan menjadi modal untuk terus meningkatkan prestasi guna semakin membanggakan bangsa Indonesia di mata dunia.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk di jam 2 ini Teman Pro 2. Kita bakal bahas dari dunia entertain, di mana datang dari Lisa Blackpink yang katanya mengungkap cuplikan single terbaru Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya, di mana potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pre-release menuju EP Press Play. Dan Sawadika ini dijadwalkan akan dirilis pada 3 September 2026, sementara EP Press Play akan menyusul pada 23 Oktober mendatang. Di mana perilisan tersebut menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik. Sebelumnya, Lisa juga sudah merilis album solo perdananya bertajuk Alter Ego pada tahun 2025 yang memperluas perjalanan musiknya di luar Blackpink. Album tersebut menghadirkan sejumlah lagu termasuk Rockstar, New Woman, Moonlight Floor, dan Born Again. Rockstar menjadi salah satu karya yang menandai perjalanan solo Lisa setelah dirilis pada Juni 2024, di mana lagu tersebut kemudian menjadi bagian dari Alter Ego bersama sejumlah karya lain yang memperlihatkan karakter musik Lisa.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilangsu oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sedaser Yure dengan kode 40, yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
3: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
4: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
5: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
6: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat warna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
7: Santai, oi.
8: Santai aja sih.
9: Santai aja kali.
8: Santai.
10: Waktunya santai siang.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi kalian with BTV Teman Pro 2 di Santai Siang dan informasi entertainment lainnya, datang dari bintang film sekaligus penyanyi Mawar Diyong yang kembali merilis single terbarunya yang berjudul Kan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kan ini menjadi karya terbaru Mawar setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack di film Tinggal Meninggal. Dan kali ini perempuan berusia 24 tahun itu hadir dengan cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Dimana judul Kan sendiri dibuat singkat dan memiliki permainan makna. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan Sudah Kubilang atau I Told You So. Mawar juga mengaku langsung merasa dekat dengan cerita dalam lagu tersebut ketika pertama kali mendengarnya. Dimana gadis keturunan Belanda Karo bahkan teringat beberapa kisah orang di sekitarnya yang memiliki pengalaman serupa. Oh ya?

0: selalu harus dibuang?
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
5: Santai.
1: Waktunya santai siang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Satu lagu dari Imagine dengan Untitled 23, teman berdua menemani kamu di jam 14 lepas tanda waktu 54 menit siang hari ini ya. Dan informasi lainnya datang dari novel fantasi populer asal Korea Selatan, The Delegate Dream Department Store, akan diadaptasi menjadi film layar lebar oleh Disney, di mana adaptasi tersebut akan melibatkan penulis Inggris Patrick Ness sebagai penulis skenario. Dan selaku penerbit edisi bahasa Inggris dalam novel tersebut, Wildfire, dikenal gitu kan ya, dimana Patrick Ness ini dikenal lewat karya untuk pembaca muda, termasuk trilogi Chaos Walking and A Monster Calls. Kedua karya tersebut sebelumnya juga sudah diadaptasi Ness dalam bentuk film. Sementara itu belum ada informasi nih teman Pro 2 tentang sutradara maupun jajaran pemeran untuk adaptasi novel tersebut. Di mana novel karya Lee Mi-ye itu sudah terjual lebih dari 1 juta eksemplar di Korea Selatan. Dan pencapaian itu membuatnya menjadi novel Korea pertama yang terbit pada 2020-an dan mencapai angka penjualan tersebut.

Waktunya 42 bareng aku BTB. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan dampak gempa Nusa Tenggara Timur setibanya di Kabupaten Nagekeo Rabu 26 Agustus 2026 hari ini. Di mana rapat digelar di dalam tenda yang berada di area posko penanganan bencana gempa bumi NTT. Sebelumnya Presiden Prabowo tiba di Nagekeo sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dan setelah tiba Presiden langsung menuju tenda di Tanah Lapang untuk memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga.

Informasi lainnya teman Pro 2, serial The Gentleman resmi diperbarui untuk musim ketiga dengan total 8 episode. Kabar tersebut diumumkan di tengah persiapan penayangan musim kedua, di mana serial karya Guy Ritchie ini dibintangi oleh Theo James dan Kaya Scodelario. Musim ketiga kini dalam tahap praproduksi, belum ada naskah yang diselesaikan maupun pemeran baru yang secara resmi ditetapkan.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, talenta muda Street Dance Indonesia mendominasi podium kategori Kids Open Style Battle pada ajang Summer Week 47 di Krefeld, Jerman dengan merebut posisi juara dan runner-up. Dua pasangan yang tergabung dalam tim Power of Luck itu sukses menyingkirkan dancer dari berbagai negara sebelum memastikan Indonesia menguasai dua posisi teratas dalam kompetisi street dance bergengsi tersebut. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sore Ceria.

adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gak kerasa sudah di sore ceria aja. Tapi kamu masih ditemenin sama BTB yang pasti gak bakal bikin kamu bete di sore hari ini teman Pro 2. Dan seperti biasa sudah masuk di cekidot nih teman Pro 2. Cek informasi daerah on time gitu kan. Ini aku bakal bawain berbagai informasi dari Provinsi Banten teman Pro 2, dimana kemeriahan tradisi khas daerah kita tuh kembali bergema di kawasan bersejarah Banten Lama. Sebanyak kurang lebih 60 panjang maulid ini sukses terkumpul dalam pelaksanaan tradisi kekeluargaan gerbek panjang maulid tahun ini. Puluhan hiasan panjang yang syarat akan barokah tersebut diterima dan juga ditampung langsung oleh pihak Kenaziran Banten sebelum dibagikan secara meriah kepada masyarakat luas. Di mana Wakil Ketua Satu Kenaziran Banten Tubagus Ahmad Suci Amin menjelaskan kalau sebelum dibawa ke tengah lapangan, panjang maulid ini disortir terlebih dahulu untuk dibagikan kepada para sesepuh, kiai, peziarah hingga petugas keamanan. Dan suasana semakin semarak karena prosesi iring-iringan menuju lapangan diiringi oleh alunan kesenian tradisional Banten seperti rebana. Setelah aba-aba dimulai, masyarakat baik warga lokal maupun peziarah dari luar daerah boleh langsung bersuka cita mengambil bingkisan makanan yang ada di panjang maulid dengan tertib. Dan tradisi ini memang selalu sukses gitu teman Pro 2, memancarkan semangat berbagi dan kebersamaan. Kalau kamu teman Pro 2 kemarin gimana nih perayaan maulid nabinya? Apakah seru dan meriah juga? Boleh dong kamu juga share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Sore ceria.

Check it out, baik lagi teman Pro 2 masih bareng BTB dan kita bakal cek informasi daerah on time lainnya. Kalau kamu mungkin beberapa minggu terakhir sudah mencicipi durian karena beneran lagi musim durian teman Pro 2 lagi di mana-mana gitu kan. Dan ini ada informasi terup to date ini buat kamu yang suka banget sama durian, di mana di Kabupaten Lebak saat ini resmi memasuki masa panen raya durian Baduy, di mana sentra penjualan durian di Rakas Bitung kayak di Gang Kibun deket stasiun Rakas Bitung ini sampai sepanjang Jalan Multatuli lagi rame banget nih, dipenuhin sama pedagang durian lokal asli dari Leuwi Damar dan juga Ciboleger, dimana pedagang durian lokal Kang Op

mengantongi omset 3 hingga 5 juta rupiah per hari loh. Wah, luar biasa. Kalau kamu udah nyobain belum teman Pro 2 durian dari Baduy ini, jujur aku penasaran banget sih. Dan kayaknya gampang juga ya kalau kamu pengen nyobain langsung durian dari Baduy ini, bisa langsung naik kereta lokal aja ke Rangkas Bitung dan tinggal jalan kaki aja di sekitaran stasiun hingga ke Museum Multatuli ini teman Pro 2 ya. Dan buat kamu mungkin yang mau langsung berburu durian, satu lagu deh dari Akbar Calai featuring dengan Mingse dengan Astaga Bercanda.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

lagu di 420 featuring Cahyita Utami dengan Mangu. Teman Pro 2, mana menikah mau di jam 3 lepas dan waktu 51 menit sore hari ini. Dan kita masih di Cekidot, masih juga bareng BTB. Di mana ada kabar hangat nih teman Pro 2 soal pelestarian budaya dari daerah Kabupaten Lebak. Di mana Wakil Bupati Lebak Bapak Amir Hamzah ini baru aja menghadiri tradisi ziarah akbar makam keramat Tarikolot di TPU Dukuh Jengkol, Desa Cilayang, Kecamatan Curug Bitung pada hari Selasa kemarin. Dan terdapat ratusan warga lokal tampak khusyuk dan juga antusias memadati area pemakaman untuk menggelar doa bersama. Di mana Wakil Bupati Amir mengapresiasi tinggi konsistensi warga dalam merawat tradisi leluhur ini. Beliau juga menekankan kalau ritual tahunan tersebut bukan sekadar ziarah keagamaan biasa, tapi juga menjadi simpul perekat silaturahmi antar warga desa. Dan Pak Wakil Bupati juga menitipkan pesan khusus untuk kamu nih para generasi muda, biar nggak lupa sama akar sejarah daerah sendiri dan aktif untuk merawat warisan budaya lokal di tengah gempuran modernisasi. Dan Pemkab Lebak juga memastikan dukungan penuh agar pembangunan fisik infrastruktur daerah bisa terus berjalan berdampingan secara harmonis dengan pelestarian budaya. Pokoknya respect banget deh buat warga Cilayang nih teman Pro 2 ya, dan kamu juga teman Pro 2 sebagai Gen Z anak muda, jangan melupakan sejarah dan juga budaya yang ada dan membangun kita hingga detik ini teman Pro 2.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Sosok Kono FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB. Dan sore kali ini kita bakal ngobrol seru di hari Rabu 26 Agustus 2026. Sudah hadir bersama kita ada Webriansyah selaku protokol perbantuan kepresidenan Republik Indonesia terpilih tahun 2026. Selamat sore.
1: Sore kak.
0: Wah luar biasa. Dan teman Pro 2 kita bakalan ngobrolin seru seputar hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini datang dari Serang, bahkan bisa tembus nasional nih teman Pro 2 ya. Dan kamu juga kalau mau tanya-tanya langsung sama Webri, bisa langsung meluncur aja ke kanal YouTube kita, karena kita juga lagi live streaming. Bisa langsung di live chatnya, atau bisa juga lewat WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu kita kenalan dulu sama Webriansyah. Halo Webri.
1: Halo kak.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah kak, baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Boleh dong diceritakan sedikit gitu kan, gimana akhirnya bisa menjadi bagian dari protokoler kepresidenan kemarin gitu ya, di HUT ke-81 di Agustus kemarin.
1: Oke, baik kak. Terima kasih sebelumnya untuk alur jadi protokol itu sendiri juga udah ada kegiatan yang sudah lama oleh PP Pusat.
0: Okay. Berarti memang sudah cukup lama gitu ya kegiatannya. Okay. Kalau boleh tahu memang berapa lama proses pendampingan atau pembinaannya itu, Webri?
1: Untuk proses sendiri untuk jadi protokol itu, yang pertama yaitu seleksi pemberkasan yang dilalui oleh langsung oleh PP Pusat dan terus melalui wawancara juga kak.
0: Oke, okay. Wah berarti memang cukup panjang juga gitu ya prosesnya ya. Dan kalau Webriansyah sendiri tuh emang interest atau tertarik ke dunia pemerintahan tuh emang sudah sejak kecil atau gimana sebetulnya?
1: Untuk ke dunia pemerintahan sendiri saya sebenarnya karena di background paskibra dan pastinya untuk menuju istananya juga semua juga mau, tapi nggak semua bisa gitu. Jadi pasti semua orang tertarik untuk menuju ke situ kak.
0: Oke, boleh dong tadi karena disinggung berarti kan backgroundnya sempat di paskibra juga gitu ya. Dari paskibra mana kemudian sampai akhirnya bisa lanjut menjadi protokoler untuk HUT RI kemarin gitu.
1: Oke kak, untuk saya sendiri itu dari paskibra Kabupaten Serang yang angkatan 2021. Nah saya juga aktif di pengurus PPI Kabupaten Serang sendiri. Saya sebagai kepala bidang Tekominfo sendiri dan sudah dua periode saya jalani di pengurus ini. Dan alhamdulillah saya berkesempatan dan dipercaya sebagai perwakilan untuk menjadi protokol perbantuan yang dimana Banten mengirimkan dua perwakilan. Yang satu dari Kabupaten Serang dan yang satunya dari Kota Tangerang.
0: Oke, wah luar biasa. Nah, disinggung juga tadi kalau misalkan Webriansyah ini sebagai protokol perbantuan gitu ya. Boleh dijelaskan dari segi kegiatannya itu ngapain aja ketika HUT RI kemarin di istana?
1: Oke, Kak. Jadi di sana saya dari tanggal 30 tuh udah penerimaan langsung ke protokol kesekretariatan negara. Dan kegiatan-kegiatan kita tuh berfokus pada protokol di undangan, Kak. Jadi untuk protokol undangan ini mencakup kayak pendistribusian undangan, kayak penginputan nama-nama yang akan hadir di upacara HUT RI ke-81 ini, Kak.
0: Oke, tapi sebelumnya backgroundnya apakah memang Webriansyah sudah sering juga menjadi protokol di tingkat provinsi atau memang langsung nih ke tingkat nasional gitu Webriansyah?
1: Untuk saya baru pertama kali di protokol ini kak.
0: Oke, berarti apakah memang dalam proses pelatihannya ada materi-materi tentang protokol, kemudian gaya-gaya atau gestur-gestur kita ketika menerima atau menyambut pejabat-pejabat bet kita tuh seperti apa Webriansyah?
1: Pastinya ada kak, jadi ada SOP tersendiri untuk protokol dan kita di sana juga ada acara-acara besar seperti ada doa dan zikir kebangsaan, ada kayak jamuan-jamuan kenegaraan, dan di situ kita juga dibagi-bagi untuk tugasnya seperti penyambutan tamu, VIP dan segala macam.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, Webly sendiri berapa lama itu untuk proses pelatihannya?
1: Untuk pelatihan
0: protokolernya.
1: Untuk pelatihan protokol ini kita dibekali 3 hari, Kak. Okay. Untuk pembekalannya 3 hari.
0: Wah, luar biasa. Tapi boleh dong kalau dari Webly sendiri kesannya ketika pertama kali, ini kan momen pertama kali dan langsung ketika nasional gitu ya. Yeah. Langsung ke Istana Negara kemarin. Ini gimana pertama kali langsung ketemu banyak sekali pejabat-pejabat. Yeah. Kemudian di sisi yang sama juga ketemu artis-artis juga gitu. Apa yang dirasakan Webly?
1: Tentunya sangat enggak nyangka sih, Kak. Jadi kita langsung bertatap muka sama pejabat-pejabat, kayak menteri-menteri, artis juga gitu. Kayak gak nyangka, biasanya dilihat di televisi dan media-media online, kita bisa langsung bertatap muka hingga berjabat tangan langsung gitu, Kak.
0: Oke. Tapi ada gak momen yang paling diingat, masih diingat ketika proses protokoler perbantuan ini di HUT RI kemarin?
1: Yang diingat?
0: Yang paling berkesan gitu maksudnya?
1: Yang paling berkesan pastinya bertemu orang-orang dari PPI sendiri, kan perwakilannya 20 orang dari seluruh Indonesia, Kak. Jadi dari berbagai daerah gitu, kita berkumpul dan akhirnya kita jadi saudara dan punya ikatan kayak keluarga lah, Kak. Jadi momennya di situ, Kak.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi ketika proses pelatihan yang tadi disampaikan 3 hari gitu ya, Webly itu ada kendala-kendalanya nggak atau tantangan-tantangan ketika proses latihan itu?
1: Untuk tantangan sendiri, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, Kak. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala.
0: Oke, tapi boleh di-spill nggak apa aja latihan yang diterima Webly gitu kan untuk mempersiapkan diri menjadi protokoler perbantuan di HUT kemarin?
1: Oke. Pastinya dengan menyikapi pejabat-pejabat gitu, Kak. Jadi kayak berinteraksi satu sama lain gitu. Jadi menjaga sikap aja sih, Kak, gitu intinya.
0: Oke. Wah, luar biasa. Ini buat kamu juga, teman Pro 2, kalau memang mau tanya-tanya langsung ke Webly gitu kan ya, kalau interest ke dunia protokoler atau ke pemerintahan gitu kan, ini waktu yang tepat buat kamu untuk ngobrol langsung sama Webly. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan kita masih bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Webly setelah ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman.

0: Pribadi sore ceria ya, dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Webrian Syah gitu ya, yang kemarin baru aja dari Gedung Negara nih teman Produa, selaku atau sebagai protokol perbantuan kepresidenan Republik Indonesia terpilih di tahun 2026. Nah, kalau boleh tahu, kalau Webri ini backgroundnya lagi kuliah kah atau lagi sibuk apa?
1: Untuk background Webri sendiri, sekarang lagi kuliah di salah satu universitas di Cilegon, yaitu Universitas Al-Haria. Sekarang saya mengampu jurusan Teknik Informatika, Kak.
0: Oke, wah ini cukup bertolak belakang teman Pro 2 ya. Jadi dari anak teknik tiba-tiba ke protokoler gitu kan. Karena biasanya kalau protokoler mungkin anak-anak komunikasi atau humas yang biasanya melakukan gitu. Tapi kenapa? Kenapa akhirnya Webi bisa interest atau tertarik gitu kan untuk menjadi protokol? Boleh dong disampaikan.
1: Untuk salah satunya di surat pemberitahuan untuk protokol sendiri juga ada salah satu untuk bisa menjalankan komputer dan mengelola data. Okay. Nah, di situ saya sudah mulai tertarik untuk menjadi protokol gitu, Kak.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi boleh dong diceritakan proses seleksinya gitu kan? Karena tadi Webri juga sampaikan dari seluruh Indonesia cuma 20 orang gitu ya. Berarti kan ini 20 orang terpilih dan 2 dari Banten gitu kan? Itu gimana prosesnya, Webri?
1: Untuk proses seleksi sendiri, yaitu PPI Pusat sudah bekerja sama dengan Kesekretariat dan Negara. Jadi untuk dari PPI Pusat mengirimkan surat ke setiap provinsi. Salah satunya yaitu Provinsi Banten. Nah, untuk Provinsi Banten ini dipilih 2 orang kandidat untuk semua kabupaten dan kota. Nah, alhamdulillahnya untuk tahun ini kebagian Kabupaten Serang dan Kota Tangerang. Dan untuk Kabupaten Serang diwakilkan oleh saya sendiri, Kak. Nah, untuk seleksinya sendiri, yang pertama yang telah disebutkan sebelumnya yaitu mengenai pemberkasan, mengirimkan CV, berkas-berkas, dan lainnya lah, Kak. Jadi setelah itu, setelah lulus pemberkasan, kita melakukan wawancara sama PPI Pusat sendiri, Kak.
0: Oke. Berarti memang yang sudah ada basic di Paskibraka juga gitu ya. Oke, berarti kayak aduh tiba-tiba kepikiran aduh kayaknya gue pengen jadi protokoler gitu ya. Tapi gue bukan bagian dari Paskibraka, itu gak bisa gitu kan. Oke, berarti emang dipicknya, dipilihnya dari anggota gitu ya. Anggota dari Paskibraka. Oke. Dan memang kebetulan kebagian di tahun ini dari Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan juga Tangerang gitu sendiri. Oke. Wah, luar biasa. Tapi kalau dari Webri sendiri, apakah memang ada kemampuan-kemampuan khusus? Tadi kan disampaikan juga kalau Webri bisa teknik gitu kan ya, bisa komputer dan sebagainya. Di luar daripada itu, adakah kemampuan khusus lainnya atau memang udah gitu aja gitu atau gimana?
1: Untuk kemampuan khusus pas saya sendiri pastinya di komputer, karena di sana juga penginputan data kayak data-data nama segala macam, Kak. Jadi kita harus mempunyai basic di komputer sendiri, Kak.
0: Gitu. Oke. Nah, kalau dari Webri kemarin kan udah datang langsung ya ke Jakarta ya, ke Istana Negara gitu kan. Itu gimana? Ketemu dengan menteri siapa saja atau boleh diceritakan?
1: Okay. Kemarin sempat ketemu sama Menteri Perhubungan. Pastinya kaget sih, Kak. Jadi biasanya pas lihat di TV gitu dengan banyaknya orang, dan saya bisa langsung berjabat tangan sama beliau dan berinteraksi gitu, Kak. Jadi ada momen tersendiri gitu, Kak.
0: Oke. Selain itu ada lagi yang paling ikonik atau masih diingat?
1: Yang paling ikonik pastinya sama Mayor Teddy, Kak.
0: Wah, luar biasa. Gimana ngelihat Mayor Teddy langsung? Kan biasanya cuma ada di TikTok, di sosmed, di TV gitu pasti, kan.
1: Kayak pasti semua orang bilangnya cuek gitu segala macam, tapi di sana juga kayak oh ya udah bisa diajak foto segala macam gitu kan.
0: Oke. Berarti masih enjoy lah ya. Nah, sebagai protokol gitu kan, apakah memang harus menemani terus-menerus gitu kan, dalam artian menyambut kemudian mempersilahkan, atau memang ada tupoksi-tupoksi lain di luar itu?
1: Untuk protokol sendiri biasanya cuma untuk menyambut saja, Kak. Jadi setelah acara dilaksanakan, kita bisa bubar barisan atau keluar dari acara itu, Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Setelah acara dilaksanakan ada bagiannya lagi, Kak.
0: Oke. Nah, kan kemarin Webly juga berkesempatan untuk menjadi protokol bagi Menteri Perhubungan gitu ya.
1: Yeah.
0: Itu memang sudah diploting, sudah dibagi-bagi ke setiap menteri atau memang seperti apa konsepnya di lapangan?
1: Itu random, Kak. Jadi kita bisa menteri-menteri biasanya masuk di dalam acara gitu, kita bisa berinteraksi random aja gitu, Kak.
0: Oke. Tapi overall oke banget lah ya kemarin acaranya juga ya. Wah, luar biasa. Tapi kalau menurut Webly sendiri sebagai protokoler kemarin gitu ya, apa yang paling penting yang bisa dibangun oleh protokol kepada menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang datang di setiap agenda-agenda yang cukup resmi gitu, Webly?
1: Yang dibangun seperti gimana, Kak?
0: Misalnya dari komunikasinya atau mungkin gesturnya gitu atau seperti apa?
1: Untuk gestur kita ke menteri-menteri ya pastinya dengan apa ya, wibawa kita sebagai protokol pastinya nggak harus kita ada menteri ini gitu harus selalu eksis foto sama menteri gitu. Jadi kita ya santai aja dan harus berwibawa gitu sih, Kak.
0: Oke, wah luar biasa. Tapi selain itu, kalau dari protokoler juga apakah memang harus menata penampilan juga, grooming maksudnya atau seperti apa?
1: Untuk penampilan pastinya harus sih, Kak. Jadi kita harus benar-benar rapih karena kita juga bertemu dengan pejabat-pejabat penting dan menteri, entah itu ada tamu kenegaraan dari luar negeri atau sebagainya.
0: Oke, wah luar biasa ini. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mau tanya-tanya sama Webly Ansyah, masih bisa banget nih ya di kanal YouTube kita lagi live streaming, bisa langsung di live chatnya atau di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu kita bakal bacain beberapa pertanyaan karena sudah masuk, tapi setelah ini teman Pro 2 ya, biar sekalian kita bacain. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Sore Ceria, dan kita masih bareng Webrian Syah. Ini kita bahas protokol LER di acara HUT RI kemarin, Teman Pro 2 ke-81 nih ya. Boleh dong diceritakan juga nih, kemarin kan selain pejabat-pejabat, banyak juga artis-artis gitu ya, atau mungkin influencer-influencer yang memang datang gitu kan ke Istana Negara. Itu gimana kesan Webri ketika ketemu artis-artis yang luar biasa?
1: Kesan saya untuk ketemu pastinya karena SOP-nya sudah ditentukan untuk bertemu artis dan pejabat-pejabat harus terlihat berwibawa dan biasa saja. Jadi untuk interaksi juga terbatas gitu kak. Jadi cuma wah dalam hati aja gitu kak.
0: Oke, okay, berarti amazed lah. Yeah. Cuman kita nggak bisa. Halo kak, tetap harus keren gitu,
1: jaga wibawa
0: kan. Jaga wibawa lah gitu kan. Oke, okay, ini sudah ada pertanyaan nih Webri dari Nindi di 0821 43 sekian. Nindi nanya, ada nggak sih tantangan yang dihadapi ketika langsung ke lapangan gitu? Karena kan berhadapan sama pejabat-pejabat, kemudian ada artis-artis juga, dan justru semua orang penting gitu kan, yang sama. Gimana Webri?
1: Pasti tantangannya untuk jaga bicara kita sih kak. Jadi ada beberapa pejabat yang pengen banget masuk gitu, tapi mereka juga tidak mempunyai undangan. Jadi kita harus ngasih tahu beliau dengan nada kita yang baik dan bisa menjelaskan itu agar beliau paham gitu kak.
0: Ah, oke. Okay.

0: kak sinyal gitu. Juga kak.
1: Oke, jadi percuma ya maksudnya juga nggak bisa buat komunikasi gitu kan. Oke, wah luar biasa. Terus setelah ini kalau dari Webriansyah bakal lanjut kemana lagi? Apakah memang mau melanjutkan di dunia protokoler lagi, ketemu pejabat lagi, atau seperti apa?
0: Untuk saya sendiri, untuk melanjutkan ke bidang saya sendiri yaitu di bidang teknologi sih kak. Jadi melanjutkan perkuliahan mendalami bidang teknologi kak.
1: Atau mungkin ada lagi cerita dari Webriansyah yang cukup menarik ketika di hari H membantu gitu kan ya sebagai protokol pembantu di HUT RI kemarin.
0: Untuk di hari H sendiri pastinya ceritanya pasti kita sudah standby di jam untuk pagi itu di jam 5:30 itu udah standby dan itu juga udah banyak banget masyarakat dari berbagai kalangan, entah itu artis segala macam itu udah antri untuk memasuki lapangan upacara kak. Jadi udah standby dari jam 3 malahan itu kak.
1: Berarti memang harus siap dari subuh.
0: Iya, gitu siap dari subuh.
1: Luar biasa. Terus ada yang nanya lagi nih dari Gilang katanya. Ada gak sih tips and trick biar jadi bagian dari protokoler di acara HUT RI di tingkat nasional gitu dari Webri sendiri?
0: Untuk jadi protokol sendiri, apalagi protokol perbantuan itu langsung dari PPI Pusat yang sudah bekerja sama Kesekretariatan Negara. Jadi terbatas kak. Jadi nggak semua orang bisa gitu kak.
1: Oke, berarti memang at least sudah menjadi bagian dari Paskibra dulu gitu ya. Dari lingkup yang paling kecilnya entah kota atau kabupaten. Kemudian nanti bisa lanjut ke tingkat nasional.
0: Iya kak.
1: Oke, berarti kalau Gilang interest untuk pengen jadi protokol di tingkat nasional gitu kan, bisa jadi bagian dulu dari Paskibraka gitu ya. Paskibraka di kabupaten atau kotanya. Kemudian nanti kalau ada kemungkinan ada peluang besar, nanti bisa lanjut ke tingkat nasional gitu ya Webri.
0: Iya kak, benar.
1: Oke, jadi Webri mungkin ada pesan nih untuk anak muda atau teman Pro 2 yang punya impian juga gitu kan ya, pengen jadi protokol atau pengen ya apapun lah ya gitu ya untuk terus menggapai impiannya gitu dari Webri.
0: Mungkin dari background saya yang anak kampung gitu kak, mungkin anak rumahan juga jadi lumayan pendiam. Untuk teman-teman yang lagi nonton ataupun di rumah, pesan saya sih jangan takut mencoba kak. Keluar dari zona nyaman kalian, karena di luar zona nyaman masih banyak hal-hal baik, hal-hal yang menunggu kalian untuk menjadi lebih baik dari sekarang.
1: Oke, wah luar biasa. Terima kasih banyak nih Webri sudah main ke Pro 2 FM Banten. Dan kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi kalau Webri udah sering protokoler lagi gitu.
0: Siap.
1: Kan. Dan itu dia teman Pro 2. Ini seru banget cerita dari Webri dari Serang bisa ke nasional, langsung ke Istana Negara kemarin gitu kan, yang menyaksikan prosesi dari hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2 ya. Semoga ini bisa menginspirasi kamu juga. Dan kita masih bakal lanjut lagi di Sore Ceria, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Eh, Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria. Sore ceria.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Hit shuffle. Hit shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.
4: Salah satu kon FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB, masih juga di Sore Ceria. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020 sampai jam 7 sore hari ini, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

PTB Teman Pro 2 di Sore Ceria, dan sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini. Datang dari Firman. Firman pengen dengerin Hi-Fi dengan Bahagia. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada dari Cynthia. Cynthia pengen dengerin Etis dengan Answer. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu ada juga dari Rifki. Rifki pengen dengerin Ahmad Abdul dengan Up to the Sky. And another one datang dari Rizwan. Rizwan pengen dengerin Arin Wolayan dengan Rindu Bertemu. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Panenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Datang dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Craig David dengan One More Time. Selain itu ada juga dari Kiki. Kiki pengen dengerin Firsa Besari dengan lagu Dua Kunci. Dan another one datang dari Hendrik. Hendrik pengen dengerin 10 to 5 dengan Istimewa. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 7 sore hari ini, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan untuk kamu yang sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib, selamat beribadah. Dan untuk kamu yang masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan juga kenyamanan dalam berkendara ya Teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini Teman Pro 2, datang dari Fabrian. Fabrian pengen dengerin Mika Angelo dengan Run. Selain itu ada juga dari Nadif. Nadif pengen dengerin Annie Mary dengan 2002. Dan selain itu ada juga dari Fatia. Fatia pengen dengerin Demi Lovato dengan Confident. Dan another one datang juga dari Rahmat. Rahmat pengen dengerin Randy Pandugo dengan Why. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banta.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Pemilihan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk memper

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Solo gue DJ Devano dengan Lovin You Teman Pro 2 menandai perjumpaan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nando Putra di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you next, see you, bye bye Teman Pro 2.

Sekarang tahun per 2 waktu ini per 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama yang datang dari pemerintah Indonesia, Taman Pre 2 yang akan terus hadir dan membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT selama proses pemulihan pasca bencana. Hal ini disampaikan Taman Pre 2 Presiden Prabowo Subianto saat menyapa warga terdampak bencana di Kabupaten Nagekeo, NTT pada tanggal 26 Agustus 2026. Pemerintah, kata Presiden, terus memantau kondisi wilayah terdampak, sekaligus menyiapkan berbagai langkah penanganan untuk membantu masyarakat.

Lanjut ke informasi berikutnya, tahun 2002 Lisa Blackpink mengungkap cuplikan single terbaru Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya. Potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pra-release menuju EP Press Play. Sawadika dijadwalkan dirilis di tanggal 3 September 2026, sementara EP Press Play akan menyusul di 22 Oktober mendatang tahun 2002. Perilisan tersebut menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik.

0: Dan kabar ketiga tahun Pradua, Manchester City dikabarkan siap mengajukan tawaran baru untuk gelandang Chelsea yaitu Enzo Fernandez. The Citizens disebut menyiapkan dana sekitar 145 juta euro atau sekitar 2,4 triliun untuk memboyong pemain asal Argentina itu. Melansir dari Yahoo Sport, tawaran itu menjadi langkah terbaru Manchester City untuk mendatangkan Fernandez sebelum bursa transfer itu ditutup. City sebelumnya juga telah menunjukkan ketertarikan kepada gelandang berusia genap 25 tahun tersebut. Fernandez tahun Pradua disebut telah menyampaikan keinginannya kepada Chelsea untuk bergabung dengan Manchester City. Ia juga ingin kembali bekerjasama dengan Enzo Maresca yang kini menangani klub tersebut. Sekian untuk Info Pradua hari ini, Taman Pradua. Setelah ini kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pradua.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Alright, ketemu lagi sama kita berdua namanya lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yes, pastinya teman berdua bareng sama Elan dan Ede.
0: Yes.
1: Di malam apa ini? Di malam Kamis ya?
0: Malam bantu aku
1: untuk dengarkan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua ya, Ede.
0: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
1: Yes.
0: Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
1: Betul banget, dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
0: Salah.
1: Sebagai kekasih.
0: Udah,
1: ya. Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
0: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini. Boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Harus bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman berdua karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat.
1: Pasti teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widi, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Lo enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry. Lagi Kenrins kesini akhirnya.
0: Oke. Gimana kabar, bro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau nggak salah awal tahun ya. Iya kan?
2: Iya.
0: Awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah nggak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
0: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih ya.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta. Ya.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus. Ceritanya.
0: Ceritanya
2: gitu.
0: Masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya. Dan
1: itu
2: kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Kenapa cuy akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Masih ada berapa jam lagi, kok. Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya dulu.
1: Udah ada sebenarnya.
2: Iya. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Okay. Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see.
2: Gitu.
1: Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki.
2: Ada
1: Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-teman nih.
2: Yay, halo guys. Teman-teman
1: oh gitu.
2: Semuanya.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar. Asik. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Asik, wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
2: Mungkin.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Okay. Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: I don't know.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi nggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Okay. Oh.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah. Okay.
1: Paham.
2: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan? Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan? Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi
1: Enggak usah.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan. Udah UFO nabi kita gitu, kan.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Oh, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
0: Biasanya ya.
1: Iya, iya kan.
0: Udah mulai
1: konspirasi. Gitu. Agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Nah, itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Iya. Bagi kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lo tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lo, pastilah kan lo udah ngalamin lah ya. Maksudnya naik turunnya hidup lo gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lo dapetin dan apa yang lo ilhami gitu?
1: Gimana ya? Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Ngemandang dunia. Bener. Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku.
1: Jelas.
2: Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi teman ya,
1: benar.
0: Oke. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah nggak ada deh ChatGPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Tuh di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Itu tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Yeah.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya. Yes.
2: Benar banget bang.
1: Iya kan. Iya.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih? Gitu,
0: iya. Kan? Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak. Maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat. Khusus.
1: Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana
1: coba nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik dimana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: Ada banget bang.
0: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak ya orang, ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena
1: jelas.
2: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya, iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau kemana
0: ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya, benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh.
1: Udah tahu.
2: Air mata langsung. Langsung. Ma. tes.
1: Iya, tiba-tiba netes ya.
2: Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa. Makin banyak ubannya. Kerotanya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
0: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar. Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya, Wak?
1: Itu
2: sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya
0: benar. Tapi emang
2: benar.
0: Iya, tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berrencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Rencana Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini. Cuy.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman Bro 2 dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RW Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow. Ya.
0: Alright. Jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Riz.

0: gokil, gokil.
1: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil, gokil.
0: Parah gitu, kan?
1: Ada Randy Pandugo.
0: Randy Pandugo.
1: Teddy Aditya.
0: Dan juga the one and only Kamga.
1: Yoi.
0: Pastinya. Dan
1: ada, tadi ada Bang Agung juga ya.
0: Bang Ramadan.
1: Yoi.
0: Ramadian ya, Ramadian.
1: Ramadian. Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
1: Oke.
2: Iya. Ada karakter Kak Randy juga di situ.
0: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
1: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
0: Iya, benar.
2: Jadi bener. Orang dengarnya pasti semesta itu udah tahu sih.
1: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
0: Oh ya.
2: Asik-asik banget.
0: Ice.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
1: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
1: Iya benar.
0: Kalau enjoy ya.
1: Enjoy bisa seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
1: Welcome
2: mereka
1: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin.
0: Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
1: Betul.
2: Insyaallah amin.
0: Insyaallah ya.
1: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
0: Betul.
1: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
0: Puas banget.
2: Puas banget. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
1: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
1: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
0: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you. Kenzon.
2: Jadi benar. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
1: Support terus ya Kenzon ya. Benar-benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
0: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
1: Ada Dian Jo ya.
0: Dian Pejo.
1: Iya.
0: Iya, 24244.
1: Iya, 4244.
0: Iya, betul.
1: Kenris berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
0: Oke.
1: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
1: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
0: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
1: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai ada rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
1: Alright.
0: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
0: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
1: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
0: Pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
0: Iya, benar.
2: Buat sendiri doang kan.
1: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger ke orang-orang gitu.
1: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
0: Pasti ada.
1: Pasti ada, karena ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
1: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
1: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya.
1: Bener.
2: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata.
1: Betul.
2: Kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
0: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Karena dari awal, lagu ini tuh yang bikin, ngenalin aku juga gitu.
1: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
1: ini ya, yang ada di lagu ini.
0: Yang di lagu ini nih.
1: Benar-benar.
0: Oke.
1: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
0: Nah, ini menarik nih. Menarik cue nih, menarik cue. Nah,
2: kalau lirik favorit

0: Welcome back to MLC Music
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.

0: part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, oke.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke, oke.
1: Sama... Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin, yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibulatin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya,
1: di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Udah.
1: Rock sudah.
0: Nggak pulang nah.
2: Abis subuh,
0: azan subuh baru bubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Sholat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Yes. Love you so much. Yes.
2: Gokil. Lop
0: sekebon.
2: Bener. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
2: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Ya.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa coba?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah, gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak,
0: banget.
1: Masya Allah, Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia, kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
0: Iya, benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya, albumnya udah top global lah, apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
0: Yes,
1: dan dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dan dengar referensi, bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Iya,
1: ada toko kaset vinyl gitu.
0: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau lo pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
0: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar-benar.
1: Jazz,
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya?
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Toko barang antik.
2: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar-benar
0: luar biasa. Kalau pesulap ada yang
1: Ayo, pesulap.
0: Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan
2: enggak apa-apa. Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Josandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi?
0: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5.000 nih. Ada.
1: Wow.
0: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya. Secepatnya
0: ya. Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
0: Bukan,
1: enggak juga sih baliknya.
0: Ya bener. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
0: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih. Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya, nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi deh, nggak?
2: Udah mentok.
0: Oh, udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya, teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.
4: Feels good.

Oke, tahun 2 tadi kamu udah seru-seruan ya bareng RRI Pro 2 Jakarta dengan segmen Music Live Chat. Dan sekarang dikit lagi jam 8 nih, berapa detik lagi nih tahun 2, sekitar 15 detik lagi ya. Kita balik lagi ke RRI Pro 2 Banten. Dan kayak biasa di jam 8 sampai larut malam nanti ya, sampai jam 11 kita lanjut di segmen Jaga Malam Taman Pro 2. Dan kayak biasa juga di segmen Jaga Malam ini, selain gue kasih kamu semua topik-topik ringan yang cocok buat menemani semua aktivitas kamu di malam apa sekarang nih, malam Kamis ya, Taman Pro 2. Dan selain gue juga kasih kamu musik-musik juga, playlist-playlist yang harusnya sih cocok juga ya buat menemani kamu yang lagi rebahan, mungkin lagi rileks, capek gitu ya abis menghadapi hiruk-pikuk dunia. Kamu juga boleh banget nih Taman Pro 2 buat request lagu, titip salam, atau mungkin yang gue tunggu-tunggu itu cerita-cerita, sharing-sharing aja ya Taman Pro 2. Yang mana semua cerita kamu ini bakal gue tampung, bakal gue bacain juga nih. Siapa tahu nanti ada Taman Pro 2 yang lain tuh yang relate atau yang kayak merasa senasib gitu loh. Kayaknya ini yang curhat gue juga ngerasain deh, perasaan yang sama gitu kan. Jadi langsung aja Taman Pro 2 langsung aja kirim requestan lagu kamu, titip salam kamu, dan juga sharing-sharing Jaga Malam versi kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga nih lewat DM Instagram di @rr_pro2banten.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilangsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Balik lagi di Jaga Malam teman Pro 2 dan di topik edisi hari ini ya di tanggal 26. Aduh, udah masuk tanggal tua nih teman Pro 2. Gak apa-apa lah ya, kita masih happy lah ya tanggal tua, ya gak sih? Di happy-happyin aja lah ya. Anyway, gue bakal bawain topik soal hal sesuatu yang ini tuh bisa dibilang mungkin dialami sama banyak orang, apalagi anak-anak muda ya, teman berdua Gen Z, Gen Z nih, Gen Alpha juga mungkin, yaitu soal gak enakan atau feel guilty, feel gak enakan gitu ya. Nah teman berdua, jadi kayak biasa sebelum kita lanjut ngomong-ngomongin soal itu, topik itu, gue mau sedikit ngenalin dulu nih, kira-kira feel gak enakan tuh gimana sih gitu ya. Jadi itu tuh kondisi nih teman berdua, pas seseorang atau kita gitu ya, itu ngerasa gak enak hati, sungkan atau apa ya, takut bikin orang lain itu kecewa atau tersinggung secara berlebihan teman berdua. Sehingga akhirnya tuh susah nolak, susah buat menyampaikan saran dan kritik, susah buat menyampaikan keinginan karena ya takut keinginan kita tuh bikin orang lain repot, takut kalau kita nolak itu malah kita tuh kayak bikin orang lain itu tuh apa ya, kayak kecewa gitu loh teman berdua. Tapi sebenarnya hal ini tuh wajar, tapi kalau over kan jadi gak wajar gak sih teman Pro 2? Contohnya misal teman minta bantuan, padahal lo atau kamu ini lagi sibuk. Nah, sebenarnya gue tuh sebenarnya gak bisa, tapi feel gak enakan tuh buat nolak. Jadi ya kamu malah maksain buat bisa teman Pro 2, nah kayak gitu ya. Sering gak sih kayak kamu dimintain tolong, sebenarnya kamu tuh gak bisa nih, lagi hektik, tapi karena gak enak dipaksain. Jadi efeknya kerjaan kamu atau kesibukan kamu malah ketinggalan. Nah itu contoh efek dan contoh kasusnya ya teman Pro 2. Jadi sederhananya, feel gak enakan ini tuh terlalu memikirkan perasaan orang lain sampai perasaan atau kebutuhan sendiri itu jadi nomor 2 teman Pro 2. Nah kalau terlalu sering, kalau terlalu over, ini tuh bisa mirip-mirip sama sifat people pleasure atau people pleasing. Nah gimana, makin relate gak teman Pro 2? Tapi menurut kamu sendiri, gue mau tanya, kamu sendiri tuh tipe yang gak enakan gak tahun Pro 2? Dan ada gak kira-kira yang tadinya tuh kamu tuh tipe orang yang people pleasure atau gak enakan, tiba-tiba jadi lebih normal lagi, lebih bisa mikirin diri sendiri lagi? Boleh di-sharing ke WhatsApp kita, nanti bakal gua bacain, siapa tahu bisa jadi obrolan yang lebih menarik nih tahun Pro 2. Oke, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Alright, teman Pro 2 masih lanjut ya di 100,6 Pro 2, bantuan teman terbaik kamu. Dan masih lanjut juga nih ngomongin soal feeling gak enakan, people pleasure. Pokoknya kita tuh lagi ngomongin orang-orang yang gak enakan deh. Yang gak bisa nolak gitu ya. Dan sekarang udah ada mungkin beberapa cerita nih teman Pro 2, beberapa tanggapan juga ya dari teman-teman kita nih. Dan kayaknya ini cukup banyak sih. Yang kayaknya ini mancing banget ya untuk kamu semua teman Pro 2 topik ini ya. Soalnya relate ya. Thank you ya yang udah kirim-kirim tanggapan. Yang pertama nih, ini dari teman kita Kak Raffi, teman Pro 2, Raffi di Cilegon, katanya, "Wah, gua banget sih ini, sering banget gak enakan kalau mau nolak ajakan teman, apalagi teman deket. Padahal lagi capek tapi ujung-ujungnya bilang iya." Wah, iya kan? Itu tuh contoh paling sering tahu teman Pro 2, apalagi ke teman ya itu kita diajak nongkrong, diajak main, diajak apa, misal mungkin yang rame sekarang biliar gitu ya. Cowok-cowok nih, padahal kita tuh baru pulang kerja atau mungkin lagi menghadapi suatu masalah capek, tapi nggak tahu kenapa mulut ini bilang iya gitu ya. Thank you nih Raffi ya, thank you. Next ini dari Rara tahun kedua. Kalau Rara katanya, aku tuh paling gak enakan kalau harus nagih utang ke teman, udah waktunya dibayar tapi malah aku yang rasa nggak enak pakai emot nangis. Iya, gue relate banget nih Rara, dan gue pernah di posisi itu. Gue sempet nagih utang lah ya gitu ya ke orang gitu kan, bukan ke teman sih tapi ke orang yang sebenarnya cukup jauh gitu tuh, kenal tapi cukup jauh. Ya itu mau nagih kok gue nggak enak ya gitu, takutnya malah bikin orang ini tuh makin susah, tambah sedih, takutnya kecewa gitu. Tapi ujungnya gue tagih sih, soalnya gue butuh. Terus yang ketiga, teman kedua, ini dari teman kita ya, ini Kak Randy ya. Randy bilang, dulu sering banget feel gak enakan, sekarang mulai belajar bilang enggak, kalau emang gak bisa. Soalnya kalau dipaksain malah diri sendiri yang capek. Iya itu. Efeknya teman kedua, setuju, gue setuju apa kata Randy, kalau kita terlalu sering ya jadi people pleasure gitu, people pleasing, ujung-ujungnya tuh prioritas hidup kita bisa ini loh, bisa tersisihkan gitu, malah bisa lupa tahun kedua. Misalnya yang tadi hari A gitu ya, misal hari ini mau ini, tiba-tiba gara-gara ada yang minta tolong, kita yang gak enakan, kitanya gak ngelakuin hal ini nih, hal yang kita pengen lakuin, hal yang penting, malah ngebantu teman gitu, yang mana sebenarnya kalaupun kita gak bisa bantu ya gak apa-apa. Toh masih ada teman-teman yang lain mungkin yang bisa bantu, ya gak sih teman Pro 2? So, thank you banget ya yang udah kirim-kirim tanggapannya. Ada yang gak enak nagih utang, ada yang gak enak diajak nongkrong, ada yang udah mulai belajar buat apa ya, biar bisa bilang nolak, bilang enggak gitu ya. Tapi teman Pro 2, nolong itu boleh, nolong teman itu boleh, nemenin teman nongkrong itu boleh, tapi ya kalau kita gak bisa, kalau kita capek, kalau kita ada urusan yang lebih penting, ya gak ada salahnya buat nolak kok. Tenang aja teman Pro 2, penolakan-penolakan di saat kita gak bisa tuh gak akan bikin musuhan kok, harusnya ya. Harusnya tuh gak akan nyampe bikin jadi bermusuhan gitu. Ya ingat, kita tuh manusia teman Pro 2, ada batasnya gitu ya. Wah, seru banget sih ini ngobrolin soal gak enakannya. Soalnya gue juga beberapa kali jadi orang yang gak enakan banget sih. Jadi teman Pro 2 sekali lagi thank you ya. Dan buat kamu mungkin yang mau request lagu, belum sempat buat request lagu karena ke distract gitu ya sama topik people pleasure ini, boleh, masih banyak waktu buat kamu request lagu, tinggal kirim ke WhatsApp kita ya. Dan gara-gara topik ini, gue jadi mau puterin satu lagu yang ini bisa jadi peringatan buat kita ya. Ini judulnya Cukup Sudah nih, by Yofi Widianto featuring Ran ya. Jadi buat kamu di luar sana, udah cukup sudah nih menjadi people pleasure.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

Setelah kita bahas soal people pleasure atau feel gak enakan tahun kedua, sekarang gue mau ajak kamu sedikit intermezzo dulu. Kita ice breaking dulu ya, kita rehat dulu nih, calm down dulu nih setelah tadi mungkin cukup berat ya kita ngebahas soal tipe-tipe orang yang people pleasure. Karena kadang gue juga beberapa momen jadi orang yang people pleasure sih tahun kedua, jujur nih ya. Jadi gue mau sedikit dulu nih ngintip nih ya WhatsApp-nya Perdua Banten, kira-kira ada requestan lagu apa. Dan ini requestan pertama ini datang dari teman kita Kak Galang ya di Ciracas. Ini tadi puterin lagunya, ini lagu yang sebenarnya cukup jarang di request. Gue terakhir denger lagu ini tuh udah cukup lama juga ya, tahun kedua, yaitu dari band The Script. Kamu pasti tahu yang judulnya itu Hall of Fame. Lagu yang punya beat yang wah, yang keren banget, upbeat banget, bikin semangat banget, dan salah satu lagu yang ikonik juga sih menurut gue. Kamu pasti familiar nih kalau denger nadanya, walaupun mungkin gak tahu judulnya ya. Thank you Kak Galang. Dan next ini dari teman kita ya, ini gak ada namanya, teman kedua di 081293 293 59 sekian sekian sekian sekian. Ini tadi puterin lagunya The Weeknd. Udah lama juga gue gak denger lagunya The Weeknd-nya yang Dancing in the Flame tahun kedua. Thank you nih ya kakak Natma Nama sama requestannya. So, sebagai ice breaking, sebagai intermezzo sedikit tahun kedua, kita dengerin dulu nih lagu yang udah di request. So, ini dia.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
2: Udah. Tau capek. Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tadi kita udah ngebahas ya soal gak enakan tahun periode 2, dan kita lanjut nih topik juga malam ini. Ini bisa dibilang lawannya dari si paling gak enakan, yaitu si paling bodoh amat tahun periode 2. Ini beneran kontradiksi banget ya dua sifat ini. Kalau gak enakan tuh ya itu ya, apa-apa gak enak, takut bikin orang kecewa. Nah kalau si paling bodoh amat ini beda ceritanya, beda banget ya. Orang yang bodoh amat ini punya prinsip kayaknya kalau gue gak bisa, ya gak bisa gitu kan. Kalau misal diajak nongkrong, enggak dulu deh gitu, langsung jawab enggak gitu ya. Atau misal dimintain bantuan, misal jawabnya langsung maaf deh, gue lagi ada urusan kayak gitu kan. Atau misal dia ditanya pendapat, lo suka enggak sama ini? Dia bilangnya enggak, gue kurang suka. Nah ini bedanya nih. Kayak apa ya, kayak singkat, padat, selesai. Enggak suka enggak suka, enggak mau ya enggak mau gitu ya. Tahun kedua enggak ada tuh, enggak ada overthinking, enggak ada mikir nyampe berhari-hari, enggak ada buka chat WA berkali-kali cuman buat mastiin nih apa kalimat nolaknya tuh sopan gitu ya. Beda sama kaum-kaum yang si paling gak enakan nih. Kalau si paling bodo amat nih bener-bener unik ya. Tahun kedua enggak, iya gitu, bodo amat. Lo mau kecewa, lo mau sedih kali ya, kayak gitu mungkin. Apa terlalu over tahun kedua? Tapi menurut kamu sendiri tahun kedua nih, sebenarnya gimana? Kalau dalam tongkrongan lah ya, dalam lingkup tongkrongan itu tuh masih mending jadi orang yang gak enakan apa bodo amat nih? Kayaknya beda-beda jawaban nih. Kamu kayaknya punya prinsip beda-beda nih, dan punya alasan kuat masing-masing tahun kedua. Boleh deh gitu ya. Kira-kira sebenarnya mana nih yang lebih baik gitu ya, tim bodo amat atau tim gak enakan? Boleh kamu kirim jawaban kamu ke WhatsApp kita. Nanti bakal gue bacain satu-satu, dan gue gak akan ngejudge ya teman teman gue, cuma jadi pembaca yang baik aja gitu ya. Semua respon dan jawaban kamu, dan tentunya POV dari kamu nih soal tim bodo amat atau tim gak enakan. Langsung aja kirim teman kedua ke WhatsApp kita ya, biar kita makin larut, makin seru nih ngobrolnya. Di 081 11 45 1016.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tahu. Masa iya semuanya?
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Jangan galau malam-malam.

Oke, balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita bacain ya beberapa jawaban-jawaban menarik, jawaban seru, jawaban lucu dari kamu semua teman Pro 2 ya, soal kira-kira lebih baik yang mana gitu ya, tim gak enakan atau tim bodo amat nih. Ini kan pasti jawabannya tergantung kan gitu ya. Nah makanya gue mau bacain ini, jawabannya beda-beda soalnya tahun kedua. Nah kalau yang pertama ini katanya, aku tim gak enakan sih kak, mau nolak ajakan teman aja kadang mikirnya bisa berjam-jam. Thank you banget jawabannya nih ya, ini dari Kak Feby ya. Selanjutnya nih teman kedua, ini dari Dika. Kalau kata Dika, kalau saya sekarang lebih ke bodo amat, dulu terlalu mikirin omongan orang, capek sendiri. Sekarang selama enggak merugikan orang, ya udah aja lah. Iya lagi sih, bener juga sih ya. Thank you banget ya. Next, ini dari teman kita juga ya, ini di Cilegon ya. Ini ada Kak Ari. Kalau aku tuh kombinasi dua-duanya, Min. Sama orang tertentu enggak enakan, tapi kalau udah sama teman deket malah bodo amat banget. Iya, ini kayaknya kombinasi yang bagus nih. Kalau sama orang tertentu gak enakan, tapi kalau sama bestie sih ya bodo amat lah, gue gak mikirin dah. Terus yang terakhir nih teman Pro 2 ya, ini dari Kak Z ya, ini Zizi. Ini katanya, gue dulu orangnya gak enakan banget, sekarang belajar bilang gak bisa tanpa harus kasih alasan yang panjang lebar. Wah beda-beda nih jawabannya, thank you banget ya yang udah kirim-kirim jawabannya, seru banget rasanya bisa bacain ya POV-POV yang segitu bedanya. Tapi kalau kamu sendiri kepo, kalau gue gimana, kalau gue kayaknya ya kadang-kadang aja sih tahun Pro 2. 50-50 gue kayaknya ya, kadang jadi orang yang gak enakan, tergantung kondisinya sih, kadang ya bodo amat gitu ya. Kalau gue udah capek banget sih, lah bodo amat dah lo, urus hidup lo sendiri aja deh. Nanti-nanti aja, kapan-kapan aja minta tolong ke guanya, baru gue bantuin gitu ya. Ada gak sama kayak gue teman berdua, kalau ya udah 50-50 aja tergantung kondisi ya. But apapun jawaban kamu tahun kedua, gak ada yang salah, gak ada yang benar, karena kan semuanya kan tergantung kondisi, tergantung konteksnya kayak gimana gitu ya. Cuman kalau bisa sih ya balance aja sih tahun kedua ya, gak sih, jangan yang terlalu over gak enakan juga, jangan yang terlalu over bodo amat juga, karena kita juga kan sebenarnya kalau kita ngebantu orang lain, kita juga sebenarnya bisa nih dapat balasan yang baik juga. Sebaliknya juga kalau kita bisa bodo amat gitu ke orang lain di momen-momen tertentu, ya itu bisa menyelamatkan diri kita juga secara langsung gitu ya. So thank you banget ya teman-teman para dua yang udah kirim-kirim jawaban. Dan ini gak kerasa udah jam 10, berarti masih ada waktu sekitar kurang lebih 1 jam ke depan ya buat kamu titip salam ataupun request lagu ya, lagu-lagu pengantar tidur versi kamu deh pokoknya ya. Kirim aja ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 081 1145 1016, atau bisa juga di Instagram di @rr_pro2banten.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

apnea adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Gak kerasa banget Taman Pradua ini udah jam 10:30 aja ya. How are you tonight Taman Pradua? Gimana kabar kamu di penghujung malam hari ini? Masih melek atau kamu udah sepet-sepet ngantuk nih matanya ya, yang udah mulai ngantuk? Silakan istirahat ya, karena besok kita masih menghadapi nih ya padatnya aktivitas di dunia ini. Dan buat yang masih melek, ini gue kebetulan ada informasi ringan, ada update menarik ya. Gua mau kasih tahu kamu beberapa tontonan film yang bakal tayang di bulan September 2026 tahun kedua ya. Yang pertama ini ada judulnya tuh Autopsy Dead Body Can Talk ya. Kalau dari judulnya ini harusnya sih horor gitu kan. Jadi tahun kedua ini tuh mengisahkan tentang Hastri ya, seorang tokoh ya bernama Hastri, dokter forensik yang berpegang teguh nih pada sains dan fakta gitu ya, yang mengaplikasikan dirinya ini buat mengungkap kebenaran lewat jejak-jejak kematian. Tapi di tengah serangkaian kasus-kasus yang mind blowing, yang misterius, ia terpaksa menyeimbangkan nih apa ya, kayak menurunkan nih mungkin ya apa logikanya ya, ilmu forensiknya, dengan kepekaan ya, dengan apa ya, kayak sadar kalau kayaknya ada deh hal-hal yang gak bisa dicerna secara logika gitu ya Taman Pradua. Dan mungkin ini bisa jadi film yang cocok juga buat kamu yang anak kedokteran, karena ini relate banget ya. Mungkin nanti yang gedenya mau jadi dokter forensik, ini bisa jadi film yang pas banget ya, kalau gak bikin kamu takut Taman Pradua. Terus selanjutnya sama film horor di 3 September juga Taman Pradua, ada judulnya itu Munafik Melawan Iblis. Seorang tokoh ya bernama Adam yang diperanin sama Arya Saloka.

sama hal-hal berbau kedokteran, berbau otopsi, berbau-bau apa ya, rumah sakit. Karena biasanya rumah sakit itu kalau dijadiin latar horor tuh dapat banget sih sernya tahun 2002.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia.

Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Tapi tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
1: Udah. Tau
0: capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Teman-teman dua, gue harus pamit undur diri ya. Ini udah mau jam 11, 3 menit lagi. Thank you banget yang udah standby bareng RRI Pro 2 Banten ya, dari subuh sampai sekarang larut malam. Semoga hari ini dan selamanya kamu bahagia selalu. Dan jangan lupa ya buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten, karena kita siap menemani kamu dalam segala aktivitas ya. Mulai dari bangun tidur ya, baru mandi, sarapan, nyampe balik ke larut malam ya, tahun Pro 2. Dan jangan lupa juga buat download RRI Digital di Play Store HP kamu ya, biar bisa dengerin siaran RRI Pro 2, bukan cuma RRI Pro 2 Banten, tapi RRI Pro 2 seluruh Indonesia. So, teman Pro 2, happy banget rasanya gue bisa nemenin kamu. Gue Nanto Putra, thank you for listening. See you and bye-bye.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Suzanne Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

siang, sore, dan malam hari. Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan yang berkuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026, dari Jalan Lengkai Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan. Tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang. Tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Bashirul masyaina fi dhulami ila al-masajid
bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita? Kita rugi kesehatan kita? Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu? Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: One, two, three.

Waktu Info per 2 bareng aku BTB. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah memperkuat konsep kota berkelanjutan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Menurutnya, persoalan lingkungan dan perubahan iklim dapat memperbesar risiko bencana sehingga perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Bima mengatakan, tantangan pengelolaan perkotaan semakin kompleks, mulai dari urbanisasi, transportasi publik, layanan dasar hingga perubahan iklim. Kondisi tersebut tidak dapat ditangani pemerintah sendiri sehingga membutuhkan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak.

Informasi lainnya teman produser serial The Gentleman resmi diperbarui untuk musim ketiga dengan total 8 episode. Kabar tersebut diumumkan di tengah persiapan penayangan musim kedua. Serial karya Guy Ritchie ini dibintangi oleh Theo James dan Kaya Scodelario, di mana musim ketiga kini dalam tahap praproduksi. Belum ada naskah yang diselesaikan maupun pemeran baru yang secara resmi ditetapkan.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Talenta Muda Street Dance Indonesia mendominasi podium kategori Kids Open Style Battle pada ajang Summer Week 47 di Krefeld, Jerman dengan merebut posisi juara dan runner-up. Dua pasangan yang tergabung dalam tim Power of Luck itu juga sukses menyingkir dancer dari berbagai negara sebelum memastikan Indonesia menguasai dua posisi teratas dalam kompetisi street dance bergengsi tersebut. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepada.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Lagu baru di Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

101 Corner FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026. Seperti biasa, BTB kembali menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dari sepadan sampai dengan santai siang ya, di jam 12 siang hari ini. Gimana kabarnya di penghujung bulan Agustus ini teman Pro 2? Agak cukup panjang ya bulan Agustus. Kamu merasakan hal yang sama gak sih teman Pro 2? Tapi informasi ikonik nih teman Pro 2 datang dari Agnes Mo, yang juga Anggun, yang mana lagi sering banget nih untuk promosiin Richer Season 4 gitu kan ya. Dan katanya Agnes Mo ini bawain lagi Matahariku, di mana dalam salah satu interview bersama Prime Video, Agnes dan juga Anggun Cipta mengikuti game untuk menyelesaikan lirik-lirik lagu dari lagu-lagu lama mereka. Dan salah satu yang muncul dalam game tersebut adalah Matahariku, di mana lagu ikonik Agnes Mo yang dirilis pada tahun 2009. Lagu ini juga menjadi salah satu hits terbesar dalam karir Agnes dan masih begitu familiar sampai sekarang. Tapi selain itu, Anggun juga mendapatkan bagian untuk menyanyikan lagu Tua-Tua Keladi yang bahkan dirilis pada tahun 1990 dan menjadi salah satu lagu ikonik dalam perjalanan karirnya. Dua penyanyi Indonesia nyanyiin lagu-lagu legendarinya mereka lagi di tahun 2026, teman Pro 2. Siapa yang ngerasa nostalgia nih?

0: dude, it's true. I'm still in love with you.
1: Eh, Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Jo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan buat kamu yang udah kangen banget sama film The Hunger Games gitu kan, karena Lionsgate ini resmi merilis first look 3 karakter ikonik dalam film The Hunger Games Sunrise on the Reaping, di mana Ralph Fiennes tampil sebagai Presiden Coriolanus Snow, sementara Elle Fanning dan juga Kieran Culkin masing-masing mengambil alih peran Elfie Trinket dan juga Cesar Flickerman versi muda. Dan dalam foto yang dibagikan secara eksklusif oleh Entertainment Weekly, Snow terlihat sudah berada di puncak kekuasaannya saat Hunger Games ke-50 berlangsung, di mana sutradara Francis Lawrence menyebut karakter tersebut telah meracuni jalannya menuju kursi presiden dan harus terus mengawasi setiap bentuk perlawanan yang dapat mengusik kekuasaannya. Effie juga diperlihatkan dengan rambut pirang dan juga busana khas Capitol, di mana film ini juga akan mengeksplorasi awal kedekatannya dengan Haymitch. Sementara itu, untuk Cesar versi Kieran Culkin ini disebut lebih keras terhadap para tribut dibandingkan versi Stanley Tucci. Ia juga belum memiliki kehangatan palsu yang kelak menjadi ciri khasnya saat mewawancarai Katniss dan juga Peeta. Dan Sunrise on the Reaping mengambil latar 24 tahun sebelum kisah Katniss Everdeen dan juga mengikuti Haymitch Al Abernethy muda dalam Quarter Quell kedua. Joseph Zada juga dipercaya memerankan Haymitch dengan McKenna Grace sebagai Maisley Dunner dan Waitie Speak sebagai Lynover Dovebird. Dan Teman Pro 2, film ini juga dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 20 November 2026. Siapa nih yang semangat banget buat nonton The Hunger Games terbaru?

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempat

0: bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Digital Love by Hailey Steinfeld, teman pro 2, menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini ya. Dan informasi mengejutkan teman pro 2, kemarin banget nih semalam datang dari Deddy Mahendra Desta yang mengumumkan pengunduran dirinya dari Vindes Corp lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Di mana perusahaan yang ia dirikan bersama Vincent Rompis itu berdiri pada Agustus 2021, tepat di tahun ke-30 persahabatan keduanya. Ia menegaskan katanya nggak perlu ada asumsi liar yang mengaitkan keputusan tersebut dengan hal-hal lain. Hubungannya dengan keluarga besar Vindes disebut sangat amat baik, termasuk dengan Vincent yang ia sapa sebagai my brother. Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas keputusan, ucapan, dan perbuatannya selama di sana. Dan setelah ini, Desta menyebut kehadirannya tidak lagi dalam perjalanan Vindes sehari-hari. Wah, ini cukup mengejutkan dan agak sedih ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu pas dengar kabar ini gimana? Merasakan hal yang sama juga nggak sih teman Pro 2?